0: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
2: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
0: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
5: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
4: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
6: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
4: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
8: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
7: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
9: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
7: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
11: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10: Para P3K kita ini, makanya kami meminta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
11: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit

0: untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan, FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
1: Artinya, peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi, silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
0: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
4: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
5: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
4: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
6: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
7: Ya.
6: Pameran yang sangat luar biasa bagi
4: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
9: Pada hari ini, dalam rangka
7: kegiatan Summer Weekend tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Tentunya pesan saya kepada anak-anak ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
8: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan forum anak.

0: Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
1: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
0: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
3: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
4: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
3: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
4: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
5: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
4: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar masih di rangkaian Bangka Belitung Pagi, opini publik kami hadirkan untuk Anda setengah jam ke depan. Sebelum pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan siaran langsung ibadah gereja dari Gekri Air Kenanga Sungai Liat Bangka. Nah, untuk pendengar di pagi hari ini ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, tentunya yang dapat kami sampaikan dari wilayah Bangka Belitung, ya pendengar, di mana informasi yang dapat kami sampaikan kali ini, Polres Bangka Tengah yang tertibkan kendaraan tangki modifikasi di SPBU. Jadi Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan tangki bahan bakar modifikasi di SPBU Nibung dan Brok untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Kasat Lantas Polres Bangka Tengah Ibtu Elman Dikoba mengatakan penertiban itu dilakukan untuk meminimalisasi aktivitas pembelian BBM secara berulang atau berlebihan oleh pengerit yang menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan dan tangki modifikasi. Dia mengatakan langkah tersebut juga sebagai upaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat yang masih harus mengantri di SPBU untuk memperoleh bahan bakar. Menurutnya juga penggunaan tangki modifikasi ini tidak hanya berpotensi disalahgunakan untuk membeli BBM melebihi batas kewajaran, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara ataupun pengguna jalan lainnya. Dijelaskan penertiban yang dilakukan saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif berupa pemberian teguran kepada pengendara agar tidak lagi menggunakan tangki modifikasi saat membeli BBM di SPBU. Namun demikian, apabila teguran tersebut tidak diindahkan dan pengendara kembali kedapatan menggunakan tangki modifikasi, maka polisi mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Polres Bangka Tengah menertibkan kendaraan tangki modifikasi di SPBU. Untuk Anda, selamat pagi yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk Anda yang bergabung, kita menunggu partisipasi Anda hingga pukul 8 sebelum kami hadirkan tadi ya dengan siaran langsung ibadah gereja dari Gekri Air Kenanga Sungai Liat Bangka. Baik, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk update cuaca juga nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi untuk pagi hari ini kondisi cuaca kita di wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya cerah. Selamat berlibur untuk Anda tentunya di weekend kali ini pendengar, sebelum besok mulai kembali bekerja. Kita hadirkan tembang pilihan kembali. Kali ini yang sudah saya siapkan untuk menghibur suasana pagi di hari ini ya. Kali ini pendengar, kami hadirkan lagu pilihan dari miliknya Cherry Bell.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kenal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, nanti saat lagi kita akan bergabung bersama dengan siaran langsung dari Gereja GKR Kedanga. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama rekan kita Bus Tommy Ahmad untuk mengikuti secara langsung gereja dari Gekri Air Kenanga. Bus Tommy.
1: Selamat pagi kembali pada hari ini. Radio Republik Indonesia Sungai Lihat melaksanakan siaran langsung siaran ibadah Minggu pagi, yang mana untuk edisi Minggu ini dilaksanakan langsung dari GKRI Ebenezer Air Kenanga, Kecamatan Sungai Lihat, yang mana untuk kegiatan ibadah Minggu pagi dengan nantinya sebagai pengkhotbah yaitu Kristiana Ayu Trisnawati. Sedangkan untuk tema yang akan diangkat adalah Alkitab adalah senjata kehidupan. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti untuk kegiatan ataupun ibadah Minggu pagi ini dari GKRI Ebenezer Air Kenanga, Sungai Lihat.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari. Adapun pertolongan kita ialah datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.

atas pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari kita selalu disertai oleh Tuhan.

Alkitab di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis

roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang terakhir, lalu iblis

kita dan perisai yang terbaik dalam menghadapi setiap pencobaan hidup, termasuk pencobaan dari iblis. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan.

Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Firman Tuhan adalah penerang bagi jalan-jalan kita dan juga perisai iman kita di setiap waktu kita, yang melindungi kita dari segala tantangan, pencobaan. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.

perisaiku. Karena kita akan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan melewati segala pencobaan, segala tantangan, karena Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus perisai kita.

firman-Mu, supaya kami yang sudah diselamatkan ini terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, karena firman-Mu adalah perisai kehidupan yang membuat kami bukan lagi budak, bukan lagi orang yang tak berdaya, tapi kami adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak, menjadi prajurit Tuhan, untuk tidak hidup semau sendiri, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kami mau merenungkan sungguh-sungguh siapa diri kami dengan kekuatan yang Kau berikan, Tuhan. Kami mau bermegah di dalamnya, dan kami akan terus mengingat siapa diri kami. Bukan lagi diperbudak oleh daging kami, bukan lagi di dalam tawanan kuasa kegelapan, tapi kami bisa menginjak kuasanya, dan kami boleh memuliakan Tuhan menjadi corpus delicti, menyatakan bahwa hanya iblis yang bersalah, bukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau simak betul-betul firman Tuhan. Kami mau mengenakan kuasa kebenaran dan kuasa kemenangan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kendalikan pikiran hati kami, tubuh konsentrasi kami, supaya kami memperoleh berkat, dan kami boleh menyadari kami sudah dimenangkan. Sekali Yesus, sekali kami sudah dimenangkan, kami akan menang selamanya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mengingat kasih Yesus itu adalah mengingat

sadari Bapak Ibu. Karena kalau tidak, jujur kita itu terlena. Kita memang manusia yang punya banyak kekuatan. Tapi maaf, sekali kita lemah, sekali kita mengizinkan kedagingan menguasai kita, kita itu bak Samson, tak berdaya, kalah.

Bapak Ibu. Hanya tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Tidak bisa menghidupkan manusia. Selain itu, kita bisa semuanya, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul mengenakan kekuatan Tuhan. Mengenakan jati diri sebagai makhluk yang mulia, yang dirancang begitu luar biasa. Karena yang berbicara ini seorang wanita, saya punya, benar-benar punya rasa kagum terhadap seorang wanita Indonesia, Ibu Dr. Martha Tilaar. Luar biasa, Bapak Ibu. Dia sampai usia 45 tahun tidak punya anak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak lemah, dia tidak tak berdaya. Dia tahu potensinya apa, ilmunya apa yang Tuhan titipkan seorang dokter. Dia meramu segala sesuatu. Dan kelinci percobaan adalah dirinya sendiri. Dan dia akhirnya melahirkan di masa tuanya. Dari seorang yang punya kerinduan untuk menjadikan Indonesia punya produk yang tidak kalah.

Bapak Ibu. Artinya apa? Hidup manusia harus berkemenangan. Hidup manusia harus optimal. Hidup manusia harus berjuang. Hari ini tema besar pembelajaran kita adalah Alkitab adalah senjata kehidupan. Bapak Ibu katakan, Alkitab adalah senjata kehidupan. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari, waktu kita menggulirkan hari demi hari, kita tidak menyadari bahwa kita sedang ada dalam peperangan. Bapak Ibu enggak menyadari, kalau enggak merenungkan itu enggak menyadari. Amat.

dan maaf musuh kita. Si iblis itu memakai kedagingan kita. Wadah kedagingan itu dibuat supaya kembali mengkloning kita, mengubah kita, jati diri kita yang sebenarnya saat ini sebagai orang yang berkemenangan dikembalikan. Itu peperangan Bapak Ibu.

Tapi bagaimana Pendeta Erastus Sabdono sudah membuat saya terutama punya semangat yang besar. Bagaimana kita harus berjuang total. Kita manusia itu bukan sekedar manusia biasa, kalau dimaksimalkan itu luar biasa. Jadi anak-anak muda jangan hanya sekedar pintar, tapi sangat pintar. Jadi ibu rumah tangga jangan sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi ibu rumah tangga yang maksimal dalam pekerjaannya. Di rumah tidak hanya sekedar

harus berjuang menggunakan firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu ayat di sini kalau dibedah Bapak Ibu, gak habis. Waktu kita akan efektif, gak ada waktu ruang kosong. Jadi mari, Alkitab senjata kehidupan itu kalau direnungkan, digunakan, dihidupi. Bukan hanya sekedar, oh apapun yang kamu perbuat itu di Kolose 3 ayat 23, penerjemahannya di sini

rohani buat Bapak Ibu bahwa Alkitab itu senjata kehidupan. Nah, kita harus terima dulu, kita harus setuju dulu bahwa firman itu senjata. Ada nih, ada firman Tuhan di sekeliling kita. Di rumah mungkin tidak hanya satu Alkitabnya, tapi apakah dibiarkan atau diterima? Buka dalam

ayat, ini perikopnya Bapak Ibu baca sendiri. Perikopnya itu perlengkapan rohani. Jadi ini dasar Bapak Ibu, kalau rohaninya benar, pasti hidup dalam kehidupan banyak hal benar. Karena rohani itu pondasi kehidupan. Kalau rohaninya sudah benar, pasti arah hidup kita akan benar. Cita rasa kita, warna kita, itu pasti benar. Pikiran kita pasti benar. Hobi kita pasti benar. Efesus 6 ayat yang ke-17, Bapak Ibu simak dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Nanti disimak betul-betul Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan maksimal. Bapak Ibu tidak akan menjadi orang-orang yang semau sendiri, malas dan sebagainya. Renungkan ini. Waktu selalu ada, dan waktu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan.

tapi merasa dia tidak punya si sul, si bungsu. Tidak merasa kalaupun dia akan berusaha waktu ada di rumah orang tuanya, dia sebenarnya mau buka cabang bisa. Tapi dia tidak menerima gift itu dan tidak menggunakan apa itu? Properti ayahnya untuk mengembangkan. Akhirnya dia merasa di luar sana ada banyak hal. Nah, mari kita terima anugerah firman Tuhan yang adalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan tadi, kita itu ada dalam peperangan. Jadi kita membutuhkan apa? Senjata.

kehidupan kerohanian itu tidak hanya aktivitas rohani. Karena iblis tidak pernah takut orang yang memuji Tuhan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Mari betul-betul hari ini

Jadi Alkitab itu senjata kehidupan, punya kuasa kalau kita setiap hari, poin yang pertama, setiap hari kita

seorang prajurit tidak boleh hidup seenaknya saja. Tidak boleh. Dia harus melatih dirinya. Latihan badani itu terbatas, Bapak Ibu. Tapi latihan rohani itu berguna untuk hidup sekarang, juga hidup yang akan datang. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah.

yang akan menyenangkan komandannya yaitu Yesus Kristus. Dia harus disiplin, taat, siap laksanakan. Bapak Ibu gak perlu digebukin, ikut pelatihan-pelatihan keprajuritan. Tapi spiritnya, spirit rohaninya harus siap dibentuk Tuhan. Siap tahu identitas kita. Mari kita

persembahkan. Rela hati memberi diri untuk menjadi prajurit Kristus. Karena tanpa menjadi prajurit, kita tidak akan menang, Bapak Ibu. Dan menjadi prajurit itu salah satu wadah supaya kita ada dalam rel. Rel yang menuju kereta api kita menuju kepada kekekalan. Kalau kita tidak masuk menjadi prajurit, kita tidak akan sampai di kekekalan. 2 Timotius 3:2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat yang sudah dia ajar. Bukan untuk, hey, mari kita bersenang-senang, mari kita hidup nyaman, mari kita pergunakan waktu-waktu itu untuk kesenangan kita. Tidak.

prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, tidak ada prajurit itu sudah ada uang makan, Bapak Ibu. Kalau prajurit itu banyak poin-poinnya, gajinya itu ada uang makan, uang apalagi, supaya dia benar-benar fokus, siap laksanakan, disiplin dan sebagainya. Demikian juga kita, kalau kita fokus taat, fokus hidup benar,

hanya bergerombol, hanya datang kepada Yesus melihat mujizat. Ketika Yesus mengajak untuk ikut menderita, mundur. Bukan seperti itu. Makanya ada ujian. Ketika ikut Tuhan pasti ada tantangan. Itu membuktikan bagaimana spirit keprajuritan kita itu sedang diuji oleh Tuhan. Jadi ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau komandan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita takut dan khawatirkan? Ku di tanganmu Tuhan, ku di hatimu, ku di pikiranmu, di rencanamu, di kekekalanmu. Jadi mari kita percaya, betul-betul menghidupi setiap kata demi kata di dalam firman yang disampaikan, yang ditulis, diilhamkan oleh Allah sendiri. Ini tulisan Allah, Bapak Ibu. Manusia hanya dipakai Tuhan. Makanya diilhami. Tidak ada orang-orang penulis Alkitab itu punya kepentingan. Tidak ada. Kalau aku punya kepentingan, gak ada saling punya korelasi. Jaraknya ribuan tahun, tapi ada korelasinya. Artinya apa? Ada benang merah, yaitu firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri.

prajurit tidak hanya pakai baju pergi ke medan perang, sudah selesai. Kalau dia tidak punya senjata, sekalipun pakai baju, pakai apa, gak ada senjata, gak berguna. Dia akan kembali dengan mayatnya. Tapi seorang prajurit, dia pakai baju, kemudian dia pakai senjata. Senjata yaitu firman Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab tadi dikatakan Yesus dicobai. Apa yang dia keluarkan dari mulutnya? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Ketika ketakutan mulai datang, wah mati, wah kio, apa kio? Capek. Tapi kita harus katakan, janganlah takut, Tuhan akan menyertai engkau. Janganlah bimbang dan ragu, aku ini Allahmu. Aku akan berjalan menuntun langkahmu. Itu harus diperkatakan. Ujiannya apa? Mulai gelombang kayak Petrus. Ketika dia melangkah, berjalan di atas air, kemudian dia melihat situasi, wah berbahaya. Tapi kita, ku kan berdiri di tengah badai. Inilah orang-orang gila di dalam Tuhan. Dia tetap berdiri karena dia yakin firman Tuhan itu ya dan amen. Jadi poin yang kedua, supaya kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yaitu yang kedua,

maksudku hiduplah oleh roh. Spirit yang Tuhan berikan dalam diri kita. Hiduplah oleh roh. Roh itu ada, Bapak Ibu. Makanya kalau kita melakukan firman Tuhan, hati kita senang. Tadinya ragu, begitu kita taat, kita begitu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, roh itu hidup. Makanya beri kesempatan roh itu bekerja untuk memberkati hidup kita. Taatlah pada tuntunan roh. Hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi peperangan ini, Bapak Ibu. Ketika kita marah, apakah kita mau hidup oleh roh atau oleh daging? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jika kamu memberi diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah kuasa Taurat, kuasa hukum Taurat. Bapak Ibu, kita harus kenali, kita harus kenal betul kelemahan kita. Yang tahu siapa? Bapak Ibu sendiri. Supaya Bapak Ibu bertumbuh, Bapak Ibu harus mulai melawan, mulai memetakan ini loh, kelemahanku, ini musuhku. Kemudian mulai berperang dengan kekuatan firman Tuhan. Dan harus hadapi. Jangan tidak pernah berperang. Ketika kita berperang, kita akan cari firman Tuhan yang akan menjadi perisai kita, yang akan menjadi ketopong keselamatan kita untuk kita menghadapi kedagingan kita. Itulah kunci, Bapak Ibu.

musuh terbesar adalah orang lain. Padahal musuh yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Kedagingan berkata, aku ingin dilayani. Aku tidak mau mengampuni. Aku ingin menang sendiri. Aku ingin hidup nyaman. Aku malas berdoa. Semua peperangan besar dimulai dari keputusan-keputusan kecil untuk mengalahkan setiap suara-suara daging kita. Jadi itulah bagaimana kita ketika kita mau berperang. Kalau kita gak mau berperang, kita gak akan menang. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Jadi kita harus siap berperang. Kalau Bapak Ibu gak berperang, gak akan menang. Nah, kehidupan dunia ini, maaf ya Bapak Ibu ya, kehidupan dunia

menyenangkan, ya sudah, emang gue pikirin masalah males-males itu bukan urusanku. Itu bukan masalah besar. Padahal itu masalah besar. Dari mulai yang kecil, nanti

terjadi nanti kita bagus, terbiasa hidup kita. Tapi kalau enggak terbiasa berperang dalam hal A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, enggak mungkin ada rangkaian huruf yang jadi sebuah kenyataan menang. Kalau kita enggak akan belajar untuk memperjuangkan

nangis, baperan, gak dikalahkan, gak akan muncul N. A, ngambek, tetap ngambek, gak akan muncul huruf A. N, merumpi, gak dikalahkan, gak akan muncul huruf N. G, ganggu orang, ganggu laki orang, gak akan muncul G. Setelah muncul huruf-huruf itu digabung, menang. Sudah terbiasa. Kalau Bapak Ibu kayak Daud, bisa mengalahkan serigala, mengalahkan apa, harimau. Kemudian orang Filistin datang, terbiasa umban, terbiasa lincah, begitu cetak dahinya Om Suroto langsung Itu karena terbiasa hal-hal kecil, Bapak Ibu. Hal-hal kecil, terbiasa tangkas. Waktu-waktu kita tiap hari terasah, kita terbiasa akhirnya, terbiasa kreatif, pikirannya itu terbiasa. Set. Kalau kita terbiasa malas, mager, ya gak akan bisa melakukan sesuatu. Poin yang ketiga, yang terakhir, gunakan senjatamu. Firman Tuhan adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 17, pedang roh yaitu firman Tuhan.

0: benar-benar siap untuk mengalahkan kedagingan, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak pernah kita lakukan, kita hidupi, lemah Bapak Ibu. Pak Gembala selalu bilang kalau main apa-apa lemah. Wow, lemah.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja GKRI Ebenezer, yang mana tadi sebagai pengkhotbah yaitu Kristiana Ayu Trisnawati. Dan pendengar, dengan tema Alkitab adalah senjata kehidupan. Dan pendengar, pukul 8.59 maka kita akhiri siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Maka dengan begitu, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, dan kita kembali ke studio.
2: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti secara langsung ibadah Minggu dari Gereja GKRI Kenanga. Untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda masih dengan rangkaian Bangka Belitung Pagi di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Dan pendengar, masih di rangkaian Bangka Belitung Pagi, kita hadirkan kembali informasi untuk Anda di hari ini. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung berupaya mempercepat implementasi sistem pemerintahan digital.

yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, transformasi digital kini telah menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan seluruh pemerintah daerah seiring tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dia mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas kepemimpinan dalam mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan. Dan tentunya ini diharapkan percepatan transformasi digital dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Renovasi di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, kali ini kita akan update informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 19 hingga tanggal 21 Juli 2026, di mana untuk status waspada hujan sedang hingga lebat ini diprediksi pada tanggal 21 Juli terjadi di wilayah Bangka Barat dan sekitarnya. Sedangkan yang lainnya nihil ya. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang juga nihil pendengar untuk tanggal 19 hingga tanggal 21 Juli 2026. Artinya ada potensi hujan ya. Mudah-mudahan ya, nggak di Bangka Barat tapi beberapa daerah lainnya ini bisa turun hujan karena cuacanya juga cukup panas ya akhir-akhir ini. Nah, untuk pendengar di manapun Anda berada, nanti kita juga akan hadirkan acara-acara lainnya di Bangka Belitung siang yang tentunya juga nanti akan dipandu oleh rekan kami Nur Aisyah di siang hari ini dengan idola anak ya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali, kali ini lagu pilihan dari Budi Doremi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Saya Abdul Rahman Aris, pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda selama menemani pukul 5. Dan selepasnya Anda ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Momentum siang ini.

0: Selamat siang pendengar di mana-mana Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuraisah menemani Anda di kesempatan hari ini. Senang sekali ya pendengar, tentunya juga saya akan menemani Anda dalam program Idola Anak. Tentunya adalah ruang inspirasi untuk menghadirkan anak-anak hebat dengan berbagai prestasi. Kali ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, yaitu anak-anak juara taekwondo. Dan kita tahu juga pendengar bahwa taekwondo ini bukan cuma mengajarkan teknik bela diri aja, tapi juga membentuk karakter, rasa kepercayaan diri, aktivitas dan sikap menghormati orang lain. Nah, ada siapa ya? Kita bakal sapa dulu nih, di hadapan saya ada dua orang perempuan cantik. Kita sapa dulu, ada Queen. Selamat siang, Queen. Udah jalan dong. Udah ada dong.
1: Selamat siang.
0: Siang, aduh. Ini Queen Kalista ini dari siswi SD Swasta Sriwijaya Pemali ya?
1: Iya.
0: Kelas berapa sih, Queen?
1: Kelas 4.
0: Sebelahnya lagi nih kayaknya umurnya di atas ini dia, di atas Queen ya. Ini kayaknya kayak Kakak Bianca ya. Kakak Bianca SDN 25 Sungai Liat, benar ya, Kak ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, ini ada Bianca dan Queen juga. Dan mereka enggak berdua, mereka juga ditemenin sama pelatihnya, ada Kakak Kehan ya. Selamat siang Kakak Kehan.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, tenang ya Queen ya, mic-nya udah jalan kok. Oke deh, waduh, ini udah latihan pagi-pagi ini?
1: Udah
0: latihan. Oke deh, aku mungkin mau nanya ke Queen dulu dan yang paling kecil ya. Queen, ini Queen juga ternyata udah juara 1 Kyorugi Prakade Taekwondo ya, untuk kejuaraan internasional Kesatria Nusantara PBTI Bandung 2026. Sebelumnya aku mau tanya, Queen mulai suka taekwondo ini dari umur berapa? Dari TK kah?
1: Dari umur 8 tahun.
0: Oh, dari 8 tahun, berarti baru ya?
1: Iya.
0: Sekarang sabuk apa sih?
1: Sabuk hijau.
0: Sabuk hijau. Kalau Bianca sendiri, Bianca dari umur berapa nih?
1: Dari umur 6 tahun.
0: Dari 6 tahun. Waduh, ternyata itu udah lama banget dong ya?
1: Iya, udah.
0: Untuk kejuaraannya sendiri, Bianca udah berapa kali ikut lomba nih kalau inget?
1: Banyak sih kayaknya.
0: Udah banyak ya?
1: Udah banyak.
0: Waduh. Nah, Kak Kehan nih selaku pelatihnya nih. Ini kan mereka kan dari kecil-kecil banget ya.
2: Dari kecil banget.
0: Kak Kehan sendiri sebenarnya juga taekwondo pasti dari kecil?
2: Dari umur 3 tahun.
0: Oh lah, ini malah udah senior ya.
2: Lebih senior lagi.
0: Lebih senior lagi dari umur 3 tahun. Nah, ini kan melihat mereka ini juga punya potensi ya, apalagi yeah, perempuan gitu. Nah, terus juga ternyata Bianca sama Queen ini juga sama-sama menjuarai kejuaraan Kyorugi Prakade Taekwondo. Nah, sebenarnya kalau untuk kejuaraan ini untuk umur usia berapa aja sih, atau mungkin ada karakteristiknya nih untuk perlombaan ini? Silakan.
2: Perlombaannya itu dari ada kelas-kelasnya, Kak. Dari umur yang paling kecil super kadet, umur 3 sampai 5 tahun lah. Mm-hmm. Berjenjang, ada yang prakadet A, prakadet B, prakadet C itu usia SD. Mm-hmm. Terus kadet usia SMP, junior usia SMA, sama senior yang paling udah di atas, udah kuliah, udah kerja.
0: Oh, udah kerja gitu. Jadi ada memang tingkatannya gitu ya.
2: Ada tingkatannya.
0: Nah, untuk Bianca tadi, kalau Bianca bilang udah beberapa kali nih ikut kejuaraan. Kalau kejuaraan yang sekarang, yang prakadet taekwondo ini, yang Kyorugi ini, ketat gak menurut Bianca nih?
1: Lumayan ketat persaingannya.
0: Apa nih mungkin yang bikin deg-degannya versi Bianca nih?
1: Oh, skor yang sangat tipis dengan lawan gitu. Tipis
0: berapa
1: banget
0: sih? Berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau aku ya, kalau udah 10-8 gitu, takut.
0: Takut-takut saya gini
1: ya. Udah deg-degan. Aduh, gimana nih kayak gitu.
0: Kemarin pas menang gimana nih, berapa nih skornya kemarin?
1: Skornya kemarin 12-0 mungkin ya.
0: Oh, jauh ya. Lumayan jauh. Oke. Okay. Cuman paling takut kalau misalnya beda tipis gitu ya, sama mampet lawannya. Oke. Okay. Nah, kalau Queen udah berapa kali ikut lomba, Queen?
1: Udah 3 kali.
0: Tiga-tiganya dapat juara apa baru yang ini, Queen?
1: Baru yang ini.
0: Gimana Queen perasaannya nih udah ikutan sering lomba?
1: Awalnya pertama kali tanding agak grogi.
0: Pas yang ketiga kali ini udah gak grogi lagi ya?
1: Enggak.
0: Pas juara?
1: Senang
0: ya, waduh. Jadi mau ikut lagi lomba-lomba lagi ya?
1: Iya,
0: waduh, luar biasa banget. Nah, ternyata kekayahan bahwa ternyata memang itu dia ya, kalau super ketatnya antara nilai ya. Kalau nilai terlalu dekat juga memang ini memang sangat super ketat. Nah, kalau selama mereka kemarin mau pertandingan, untuk latihannya sendiri seminggu berapa kali nih? Untuk kelas Queen sama kelas Bianca?
2: Kalau yang khusus kejuaraan ya, tetap ada latihan tambahan. Seminggu itu bisa 4-5 kali.
0: Mau kelas Queen ataupun kelas Bianca. Ya. Oke, jadi seminggu bisa sampai 5 kali ya. Waduh, luar biasa banget. Nah, setelah itu mungkin ada apa lagi nih untuk lebih ngedisiplinin lagi?
2: Ngedisiplininnya banyak-banyak latihan, jangan banyak ngeluh. Mereka kan banyak latihan, enggak banyak ngeluh, disiplin. Kalau sebelum tanding tuh pokoknya itu, jangan banyak ngeluh, jangan banyak alasan.
0: Kalau makanan nih, apalagi kan masih kecil-kecil ya, ada nggak sih kayak khusus pas mau pertandingan nih makan ini dulu gitu, biar katakan tenaganya gitu yang lain.
2: Khusus paling banyakin makan protein sama serat.
0: Oh gitu ya, oke pas mau tanding ya. Oke, nah kemarin Bianca sama Queen kan ini seminggu hampir 5 kali nih. Ini gimana nih ngaturnya nih Bianca untuk jadwalnya?
1: Membagi waktu dengan mengutamakan tugas itu dulu. Yang apa? Yang penting.
0: Oh, sekolah dulu ya?
1: Iya, sekolah dulu.
0: Sekarang naik kelas 6 kan? Jadi udah. Gimana nih? Stop dulu gak nih tahun ini nih untuk lombanya?
1: Enggak.
0: Hah? Mau lanjut lagi lomba?
1: Iya, lanjut terus.
0: Lanjut terus. Waduh, luar biasa. Tapi nanti kalau ujian, ujian dulu ya?
1: Iya, ujian dulu.
0: Ujian dulu. Oke. Nah, Queen. Queen kan masih kecil nih ya. Kelas berapa tadi? Kelas 3 ya?
1: Kelas 4
0: ya. Terus kan ini kan seminggu 5 kali. Gimana nih sama mainnya? Lebih senang latihan apa main nih? Kan masih usia main nih, Queen.
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Jadi udah latihan taekwondo langsung main game ya?
1: Iya, kadang main sama teman.
0: Main teman. Main apa sih paling senangnya sih?
1: Main game mabar sama teman.
0: Wah, mabar rupanya. Oke, jadi tetap harus seimbang ya, mainnya seimbang, latihannya seimbang, Queen ya. Oke, nah kalau selama pertandingan kemarin nih, Kehan yang ngelihat berhadapan dengan atlet daerah lain, ini kayak gimana nih ngelihat persaingannya kalau kemarin Kehan ngelihat dari kedua mereka, apakah mereka memang punya potensi lebih nih? Silakan.
2: Lumayan deg-degan ya, liatinnya. Tapi ya tetap optimis untuk tujuannya jadi juara. Tetap semangat pokoknya.
0: Tetap semangat ya. Apalagi kan ini kan kategori tarung gitu ya. Ada tarung. Kayak tendangan-tendangan gitu. Ini gimana nih Queen sama Bianca? Main tarung-tarungan kayak gini di rumah enggak kan sama adeknya? Enggak ya. Ini gimana nih untuk Bianca sama Queen? Mungkin untuk apa namanya tuh? Untuk tanding ini kan tarung gitu ya. Untuk katakan ngolah emosinya juga nih biar enggak ke bawah terus wah jadi apa ya petarung beneran gitu kan. Ini kan beda sama lomba. Gimana nih kalau Bianca?
1: Kalau aku mana ya?
0: Karena kan tarung nih.
1: Tarung. Tarungnya aku pakai tendangan gini gitu.
0: Pakai tendangan apa tuh biasanya?
1: Aku sering pakai dolio, checking sama apkurike.
0: Waduh, itu kayak gimana juga saya belum tahu ya.
1: Oh iya, okay. Gak apa-apa.
0: Tapi itu yang pastinya yang sering digunain ya. Kalau sama Bianca ya. Kalau Queen?
1: Kalau aku
0: yang pas kemarin
1: Kalau aku sering pakai tendangan checking sama dolio cagi.
0: Nah, ini kan ada jenis-jenis tendangannya nih Kehan ya. Nah, terus juga saat melatih juga gimana nih? Apakah juga katakan memang diarahkan nih untuk tendangan-tendangannya atau mungkin semampu mereka nih? Karena ini kan lomba tarung nih, silakan.
2: Tetap nekenin itu apa?

0: 8 tahun. Nah, sebenarnya ini diarahin sama orang tua Bianca atau memang Bianca pengen sendiri kalau Bianca ya? Sebelum
1: aku diarahin sama orang tua nih.
0: Oh, sama orang tua.
1: Iya, okay. Untuk bela diri. Kalau diganggu sama orang gitu.
0: Waduh, luar biasa banget. Kalau Queen gimana Queen? Diarahin sama mama atau Queen pengen nyobain sendiri nih?
2: Kalau aku juga ditawarin sama mama. Terus selain aku belajar latihan bela diri taekwondo, aku juga ikutan kungfu diajarin papaku.
0: Waduh, luar biasa ya. Kungfu ya taekwondo. Takut kakak. Waduh, luar biasa banget. Oke, dan tentunya juga untuk pendengar ya, untuk Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami ya di 0811 717 9111 ataupun di 94301 dengan kode area 0717 ya. Mau tanya sama Bianca, sama Queen, sama Kak Keihan juga boleh. Mau nanya tentang latihan mungkinnya di mana ya Keihan ya? Boleh banget, nanti silakan bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini masih di Idola Anak.

0: Ya baik pendengar, masih di Idola Anak, masih bareng sama Queen dan masih sama Bianca juga, dan tentunya juga masih sama kakak pelatihnya ada Kehan ya. Nah kalau tadi udah ngobrol-ngobrol bahwa ternyata memang mereka ini juga diarahin juga sama orang tua ya. Terus juga kalau kata Kehan tadi saat enggak on air bahwa memang bagus ini dari anak-anak ya.
1: Dari
0: usia dini lah katakan kayak gitu ya. Nah Kehan sama

0: Ini kan Nat Queen sama Bianca kan memang mereka memiliki potensi ya, katakan juga berani. Terus belum lagi ini memang kategori petarung. Nah biasanya ini Kehan milih dulu anak-anaknya atau memang kemauan mereka pengen ngikutin lomba nih Kehan?
1: Dipilih dulu tergantung potensi anaknya.
0: Potensi anaknya.
1: Nah, lebih ke tarung apa ke jurus, ada dua nomor.
0: Oh gitu. Ya. Nah kalau Queen kemarin, Queen pengen langsung ngikutin tarung apa dipilihin nih Queen kemarin?
2: Kalau kemarin aku pilih tarung.
0: Oh, pilih sendiri ternyata ya. Dan kayaknya ternyata memang Queen ini memang potensi di situ gitu ya.
1: Iya, lebih ke tarung.
0: Okay. Waduh, luar biasa nih ya. Kelas 4 udah bisa milih ya mau lomba yang mana. Oke, okay, kalau Bianca sendiri gimana nih? Kan banyak lomba nih. Dominan kemarin banyak ngikutin lombanya apa nih? Kelasnya.
2: Kelasnya pasti tarung dong.
0: Oh, tarung terus yeah. Dari awal ya.
2: Okay, aku pilih sendiri soalnya.
0: Milih sendiri juga. Yeah. Nah, melihat dari mereka berdua kan memang milih sendiri, tapi ada enggak sih katakan ada yang milih sendiri tapi enggak ada potensinya nih di dirinya gitu, di anak-anaknya. Ada juga yang gitu enggak?
1: Tetap ada.
0: Yeah. Nah, itu untuk melatih kepedean mereka ini seperti apa nih, Kehan? Biar percaya diri gitu kan, karena kan ini kan masih kecil-kecil ya. Baik, kalau Queen kan baru 3 kali kan, baru apa namanya itu, baru sekali kemarin yang pas juara, otomatis kan untuk nyemangatin terus nih gitu kan, walaupun mungkin yang pertamanya nggak, belum juara, dan akhirnya pas yang ketiga ini juara. Gimana nih biasanya pelatih biar pede terus nih ya, anak-anaknya nyemangatinnya seperti apa
1: ya? Di ada hubungan sama orang tua juga. Tetap orang tua harus pinter-pinternya ngasih motivasi, terus ngasih suntikan semangat yang pastinya. Pelatihnya pun selalu, selalu juga.
0: Nah, Bianca kan udah sering lomba ya. Terus pasti pas awal-awal nggak langsung juara dong ya?
2: Nggak.
0: Ini Bianca yang pertama kali masih ingat nggak ngikutin lomba apa?
2: Masih.
0: Apa tuh?
2: Waktu itu bubble challenge juga. 2023 mungkin.
0: Itu udah langsung masuk juara apa enggak tuh waktu itu?
2: Enggak, belum. Ada 4 orang isinya. Aku harus ngelawan 2 orang untuk juara 1.
0: Nah itu kan kamu tuh enggak menang kan. Nah apa nih yang akhirnya memotivasi Bianca pengen, pokoknya aku harus ikutan lomba lagi dan harus menang. Apa nih yang memotivasi Bianca sendiri?
2: Aku rajin-rajin latihan dari itu.
0: Terus apa lagi?
2: Terus itu aku jaga makan juga.
0: Jaga makan juga?
2: Iya. Makan yang serat.
0: Makan yang serat.
2: Dan minum air putih yang banyak.
0: Okay. Yang awalnya jajan terus ya?
2: Iya,
0: micin betul. Terus ya? Jadi sekarang micinnya udah dikurangin ya?
2: Udah.
0: Okay. Nah, terus ini kan Bianca kan memang senang banget ya sama tarung. Terus udah ikut beberapa kali lomba. Dan terus juga akhirnya masuk lagi. Ini rencananya nih, pengennya nanti kalau misalnya udah selesai kelas 6 deh gitu kan. Karena harus konsentrasi dulu ya buat kelulusan. Yeah. Pengen ikutan lomba apa lagi nih kalau Bianca?
2: Ini ada bubble challenge 4 nih, bentar lagi. September 12-13.
0: Waduh, ini mau ikutan juga nih?
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa banget nih. Kalau Queen gimana nih? Udah ketiga kalinya yang nyemangatin hati Queen biar juara apa nih Queen? Dari mamah kah supportnya? Apa Queen sendiri nih yang pengen juara?
2: Dari mama sama papa.
0: Ah, dari mama sama papa. Selalu nemenin Queen ya?
2: Iya,
0: waduh luar biasa. Tapi rencananya Queen mau ikut lagi gak nih lomba, kalau ada lomba lagi?
2: Mau, nanti yang challenge keempat ini aku nanti mau ngambil 2 pomsu sama Kirogi.
0: Wah luar biasa, bulan apa tuh? Ingat gak bulannya kapan?
1: September.
0: Juga ya? Oh bareng juga sama Bianca ya. Mau ngambil 2 kelas langsung ya?
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa banget ya. Waduh, ini semangatnya luar biasa. Nah, ternyata juga kalau kata Kehan tadi, orang tua juga ngaruh banget ya, untuk support sistemnya banget. Nah, ini kan lumayan padat lah, apalagi pas mau pertandingan ya, Kehan ya. Dan ini juga ngeliat dari kondisi fisik anaknya juga. Ini kalau misalnya tiba-tiba nih, nggak cuma Bianca sama Queen aja, misalnya ada yang lagi ngedrop gitu, ini biasanya apa nih solusi yang dikasih dari pelatihnya gitu? Karena dalam artian udah daftar gitu kan, mau gak mau kan harus jaga kondisi tubuh. Tapi kalau lagi drop ini biasanya apa nih? Stimulus apa nih yang biar tetap nanti mereka bisa ikutan lomba?
1: Paling dikasih vitamin sama obat-obat pas dia drop sama dimotivasi terus motivasi terus dimotivasi.
0: Ya kadang-kadang fisik ya apalagi cuaca kayak gini ya kadang-kadang juga bikin drop ya. Baik kali ini kita ke WhatsApp dulu ya, sudah ada yang bergabung di 0822 6194. Ini ada Ramdan, selamat pagi adik-adik, semangat sekali untuk kejuaraannya. Mau bertanya ini sama Bianca dan juga Queen, cita-citanya apa sih sebenarnya? Apakah memang jadi atlet taekwondo atau ada yang lain? Oke, Queen dulu deh. Queen mau, cita-citanya apa nih?
3: Mau jadi atlet taekwondo sama polwan.
0: Wow, ternyata ya. Benar ya, gak akan berubah ya ini cita-citanya ya?
3: Iya.
0: Oke, aku catat. Oke, kalau Bianca apa nih Bianca?
2: Aku cita-citanya atlet juga. Tapi gak tahu ya selain atlet itu aku mau jadi apa. Belum kepikiran gitu.
0: Kalau yang lainnya ada gak?
2: Enggak ada, belum.
0: Belum ya, pokoknya jadi atlet aja ya. Waduh, luar biasa banget ya. Karena dari atlet juga selain fisik yang sehat juga ya, bagi kejuaraan juga tentunya membuahkan prestasi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah bertanya ya. Dan untuk Anda juga yang mau bertanya kembali juga boleh ya di 0811-7179-1111 ataupun di 94301. Kaihan, untuk makanan tadi kan harus banyak yang serat gitu ya. Nah, kalau mereka cemilan gimana nih? Umur-umur kayak gini kan hobi nyemil juga ya. Maksudnya enggak bisa ditahan juga. Cemilan gimana nih? Bagusnya.
1: Paling kalau cemilan sebelum tanding dikurangin dulu. Setelah tanding nah baru
0: boleh, boleh, ya.
1: Boleh banget.
0: Jadi kalau lagi mau tanding stop ya, dulu.
1: Stop dulu.
0: Kalau udah selesai silakan lah
1: ya silakan.
0: Nyemil boleh ya.
1: Balas dendam.
0: Ya. Oke, balas dendam boleh banget. Oke. Okay. Nah, selain itu juga kalau untuk apa tadi kan vitamin ya. Vitamin yang biasanya bagus untuk anak-anak seperti ini biasanya vitamin apa nih?
1: Paling dikasih suplemen dari dokter.
0: Oh gitu ya. Oke, jadi konsul dulu
1: ya,
0: gitu
1: konsul
0: ya
1: sama dulu.
0: Nah, untuk latihan kalau enggak ada tanding biasanya sebulan berapa kali?
1: Kalau sebulan ya.
0: Kalau enggak ada pertandingan gitu.
1: Kalau seminggu paling bisa 3 kali.
0: Seminggu 3 kali.
1: 3
0: ya.
1: Kali.
0: Oke, nah, Queen sama Bianca. Ini Queen sama Bianca ada les lain mungkin selain atlet selain ya latihan untuk taekwondo? Enggak ada.
3: Kalau aku latihan kungfu sama di rumah papa.
0: Oh, kungfu. Oke. Kalau Bianca?
2: Aku belum, nanti.
0: Belum les juga ya. Oh, ya, berarti nanti. Ini masih aman lah ya
2: cari,
0: untuk
2: cari.
0: Iya, masih aman lah ya ngatur waktunya ya.
1: Iya.
0: Karena kalau udah yang padat ini ya biasanya agak sulit kan.
1: Terbagi dua.
0: Nah, terbagi dua, tiga sama ya. Sekolah gitu ya.
1: Terbagi tiga.
0: Aduh,
1: juga.
0: Luar biasa banget ya. Tapi mereka ini memang belum kebaginya belum banyak banget ya. Nah, juga untuk pendengar ya mungkin ada juga nih anaknya juga pengen ikut kejuaraan seperti ini. Nah, biasanya latihannya di mana nih, Kehan? Mungkin ada pendengar juga yang pengen nih anaknya ikutan juga pengen jadi atlet juga taekwondo, silahkan kayak.
1: Ya buat jadwal-jadwalnya ya. Kita di Dojang Point Club Bangka. Jadwalnya hari Rabu pukul 4 di Cendrawasih 4 di rumah pelatih. Untuk hari Jumat di MJ Royal. Pukul 3 sore sampai 5 sore. Untuk hari Sabtu juga di MJ Royal. Pukul 7 sampai 9 pagi. Dan hari Minggu di hutan lindung.
0: Hutan
1: pagi
0: lindung, ya.
1: Setengah 7.
0: Oke, jadi ini kalaupun pengen awal-awal nyoba boleh ya,
1: ya
0: datang
1: boleh.
0: Dulu karena latihan fisik ya. Anak-anak mesti kaget ya. Ada yang tiba-tiba capek mungkin pas awal-awal kan. Oke, dan ini juga latihannya udah dikasih tahu nih tadi ya untuk jamnya sama tempatnya di mana sama Kakek Ihan ya. Baik, dan pendengar untuk Anda juga ya nanti juga boleh bergabung kembali di 94301. Tapi sebelumnya nih kita kembali lagi ada satu koleksi musiknya untuk Anda, ada Naura dan Nola dengan Sahabat Setia.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Mau mendengar itu ada Zara dengan Not to Bully. Nah, aku mau nanya nih sama Queen ya dan Bianca, gimana di sekolahnya, masih suka ada yang ngebully enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada dong ya, mana berani dong sama atlet ya kan. Oke deh, Queen, mungkin ini kalau latihan, boleh dong sedikit cerita Queen kalau paling seneng kalau lagi latihan apa sih? Lagi teknik apa deh gitu?
1: Kayak lagi main gitu. Mm-mm. Sama latihan sparring.
0: Sparring. Ini paling disukain malah ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau Bianca sendiri latihan yang paling disukai apa nih?
1: Oh, suka latihan fisik. Mm-hmm. Fisik sama sparring juga.
0: Waduh. Ini kecil-kecil saya kalah semuanya, sparring sama latihan fisik ya. Oke. Okay. Nah, biasanya nih kayak hari ini kan anak-anak kan suka bercanda ya kalau lagi latihan atau kan main-main kayak gitu. Tuh ngaturnya gimana tuh kalau misalnya mereka udah keasikan keseruan nih?
2: Paling diingetin aja, jangan berlebihan main-mainnya.
0: Ya, ya. Oke, karena mana sparring, mana ya, lagi mana main-mainnya ya. Karena berbahaya ya. Nah, untuk kalau ngelihat nih dari potensi Queen ataupun dari Bianca, ini ngelihatnya seperti apa nih? Biasanya kalau untuk pelatih ya?
2: Potensinya.
0: Untuk ngelihat potensi mereka, oh ternyata ini kayak tadi kan Bianca memang ternyata ada potensinya di kelas ini kayak gitu. Biasanya ngelihatnya dari mana nih?
2: Dari
0: sebelum
2: dari,
0: dilombain gitu.
2: Dari semangat dia latihan, terus sama gak banyak alasan.
0: Oh itu
2: disiplin,
0: ya.
2: Disiplin. Nah dilihat dari situnya.
0: Waduh. Berarti di Queen kalau latihan gak ada alasan ya Queen ya?
1: Gak ada.
0: Semangat pokoknya ya.
1: Semangat.
0: Ya. Waduh, luar biasa banget. Nah ini kan Queen kan kecil-kecil udah keren ya. Udah atlet mana selain taekwondo tadi kalau gak salah apa? Kungfu juga ya?
1: Iya.
0: Nah kalau aku mau tanya di antara dua itu mana yang sih paling seru?
1: Dua-duanya, yang penting latihan.
0: Oh, dua-duanya ternyata yang paling latihan ya. Kalau Bianca mungkin ada wacana lain nih selain taekwondo, mungkin olahraga apa?
1: Aku juga ikut tenis.
0: Oh, ikut tenis,
1: tenis
0: juga
1: lapangan.
0: Ya? Waduh, tenis baru apa?
1: Dulu kecil udah pernah tenis, abis itu berhenti.
0: Oh, jadi ini ngulang lagi gitu ya?
1: Iya, ngulang lagi.
0: Mulai lagi, oke. Jadi mereka juga ternyata ikut olahraga-olahraga lain juga. Tapi kalau di antara tenis sama taekwondo, Bianca lebih senang mana?
1: Aku dua-duanya. Tapi kayaknya aku pilih taekwondo.
0: Lebih seru ya?
1: Lebih seru.
0: Lebih seru ya. Oke. Nah, ini kan tentunya banyak banget nih dampak positifnya ya Kehan ya. Yeah. Apalagi dari kecil kalau tadi Kehan memang bagusnya memang diolah dari sejak dini ya, biar mereka juga katakan disiplinnya, terus juga makanan juga udah terbiasa kan, enggak kaget-kagetan lagi, belum lagi apa namanya ngatur waktunya juga gitu kan, bisa lebih memang bisa menerapkan. Nah, selain dampak positif yang bisa dirasakan nih untuk anak-anak, apalagi yang udah terbiasa berolahraga, biasanya apalagi sih yang efeknya banget kelihatan
2: untuk pertumbuhan?
0: Iya,
2: dia
0: pertumbuhan untuk anak-anak
2: ya, paling bisa membuat ototnya menjadi lebih terlatih. Pertumbuhannya juga jadi lebih cepat kalau ikut olahraga kayak gini kan, banyak loncat-loncatnya.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya kayak orang tua nih, pernah nggak kayak ngeliat kayak orang tua tuh kayak ragu-ragu nih awalnya mau masukin nih anaknya untuk latihan taekwondo tapi akhirnya nggak jadi, ada nggak pernah ngalamin kayak gitu?
2: Iya pernah.
0: Pernah.
2: tapi solusinya ya buat orang tua. Pokoknya jangan semua anak tuh boleh ikut, tapi nggak harus jadi atlet, anggap aja buat kesehatan dia, buat dia olahraga. Terus cari dojang atau klub yang bagus, yang utamain keselamatan, teknik, sama pembinaan karakternya.
0: Oke, okay. Jadi nggak mesti. Yeah. Pokoknya anak ikut ini harus jadi atlet, nggak gitu enggak, juga enggak sebenarnya. Gitu, ya. Tapi lebih ke kesehatannya dulu gitu ya. Oke, okay, deh. Nah untuk Queen, harapannya apa nih Queen nanti untuk kedepannya? Kalau Queen selain nanti mau ikut lomba lagi, apa nih harapannya? Silakan Queen.
1: Mau jadi atlet terbaik.
0: Ah, apa aja ya? Pokoknya atlet gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Terus apa lagi dong? Cita-citanya?
1: Cita-citanya
0: bisa diraih
1: selain,
0: ya?
1: Selain jadi atlet juga aku mau bisa buka klub.
0: Wow, keren banget. Amin. Amin, amin, amin. Diaminin dulu nih. Kit. Amin. Terus apa lagi? Ada lagi enggak harapannya?
1: Kedepannya belum tahu.
0: Belum tahu. Kalau Bianca apa nih Bianca nih?
1: Aku mau ikut olimpiade.
0: Aha.
1: Habis itu udah.
0: Udah.
1: Ya. Aku juga mau ikut pelatnas pon kayak gitu.
0: Oke, pokoknya mengikuti ini ya. Semua kejurda-kejurda ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Ya di apa namanya itu dimudahkan ya, dikasih kesehatan luar biasa banget. Nah, kalau Kehan sendiri harapannya apa nih buat kedua apa ya ciwi-ciwi nih anak-anak yang masih luar biasa banget dan punya potensinya, silakan Kehan.
2: Yang penting berlanjut aja, jangan putus asa di tengah jalan, tanggung. Kalau mau tinggi, tinggi sekalian, jangan nanggung-nanggung. Pokoknya semangat selalu.
0: Oke, okay, kali ini juga ada Iren di Sungai Liat. Kak Kehan mau tanya, gimana nih untuk ngebangetin semangatnya kalau lagi males? Nah, kalau Kehan gimana nih untuk ngingetin mereka nih?
2: Ya, dibanyakin, disemangatin lah orang tuanya juga, semangatin anaknya latihan. Pelatih juga pasti nyemangatin. Orang tua semangat, pelatih juga semangat.
0: Kalau Queen gimana nih untuk kalau misalnya Queen lagi malas nih misalnya gitu ya. Nah, biasanya Queen apa nih yang nyemangatin untuk Queen sendiri?
1: Iya.
0: Kayak gimana? Kalau misalnya lagi malas kan latihan, tapi harus latihan karena mau kejuaraan, apa nih yang bikin nyemangatin Queen sendiri? Mamah kah karena mau nganterin mamahnya?
1: Iya. sama karena bisa ketemu teman-teman.
0: Oh, teman-temannya juga ternyata mempengaruhi ya. Waduh, kalau Bianca pas lagi malas-malasnya tapi tetap harus latihan, apa
1: aku
0: nih?
1: Aku menjauh dari lingkungan negatif. Aku nggak mau.
0: Nggak mau ya? Yeah. Oke. Okay. Biasanya emang lingkungan negatifnya kayak gimana sih pas memang pas lagi malas-malasnya?
1: Ada teman ngajak main, aku mau latihan. Ayo mainlah. Oh, mainlah. Okay. Gitu.
0: Langsung aja move ya.
1: Iya. Latihan.
0: Luar biasa, berarti dia udah tahu nih mana yang toksik, mana yang enggak ya. Waduh, luar biasa banget. Jadi itu dia salah satu caranya ya. Kalau Queen tadi kan ada mama juga dan nyemangatin teman-teman ya Queen ya. Di tempat latihannya, kalau Bianca langsung cut aja deh yang enggak bikin semangat, udah di stop ya. Waduh, luar biasa banget ya. Nah, kalau untuk sampai saat ini Kaihan, mungkin ada berapa nih katakan anak-anak yang ikut di klub ini sendiri?
2: Untuk sekarang ya sekitar 50 orang.
0: 50 orang dengan 50. Beberapa tingkat maksudnya. Paling kecil?
2: Paling kecil usia 4 tahun.
0: 4 tahun paling kecil. Wow, paling kecil 4 tahun ya. Dan ini untuk yang September ini ada rencana ada berapa orang nih yang nanti bakal ikut lomba?
2: Sekitar 25-an sampai 30 orang. Atlet.
0: Oke, dan ini kejuarannya di kita di Bangka Belitung.
2: Ya, di Gor Sang Depati.
0: Oke. Jadi untuk saat ini ada sekitar 50 orang keanggotaan, tapi nanti untuk di perlombaan insyaallah ada 25 orang.
2: Ya.
0: Berarti udah mulai lagi dilatih.
2: Ya, udah ya? Mulai dipres lagi.
0: Waduh, dipres lagi luar biasa. Ini udah mulai seminggu 4 kali 5 kali karena September ini apa belum?
2: Belum. Masih ya?
0: Normal.
2: Awal.
0: Masih awal ya.
2: Awal.
0: Oh, oke, luar biasa. Nanti ini kejuarannya apa aja nih yang bakal di September ini yang bakal ada?
2: Ada Kyorugi atau tarungnya, ada Pomse juga jurus. Ya, okay. Dua kategori aja.
0: Oke, okay, jurus sama sparring berarti.
2: Iya, sparring.
0: Oke, luar biasa banget deh ya. Dan tentunya juga untuk anak-anaknya juga ini boleh milih juga ya. Katakan kalau mau ikutan yang Kyorugi boleh, mau yang jurus juga boleh gitu ya. Kalau dua-duanya
2: juga dua-duanya boleh. Juga boleh.
0: Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, nggak boleh dipaksain juga ya.
2: Nggak boleh dipaksain.
0: Ini juga nih ya. Jadi tadi kalau Kak Kehan bilang untuk orang tua khususnya nggak mesti anaknya jadi atlet ya. Tapi minimal kesehatannya dulu ya, disiplinnya dulu ya, karena mereka ini mau nggak mau dari kecil udah dilatih ya. Dari pagi. Kalau latihan ini setiap pagi apa sore mereka dominan?
2: Banyaknya sih sore.
0: Banyaknya sore ya. Sore. Oke, dan kalau untuk ininya untuk perlombaan pagi ya. Kalau perlombaan
2: dari pagi dari sampai pagi. Sore.
0: Oke, deh aku mau nanya sama Bianca nih sama Queen. Nah, ini yang terakhir deh ya, karena udah di menit-menit terakhir. Queen sama Bianca, ketika pas mau lomba ada di hari H-nya, biasanya apa nih yang katakan persiapan yang harus matang banget nih? Bianca dulu deh.
1: Aku sarapan yang cukup, buah-buahan dulu. Terus itu aku pemanasan. Aku siapin mental. Udah turun ke lapangan.
0: Oke, okay. Kalau Queen, apa nih Queen?
1: Aku pagi-pagi sarapannya minum susu, lenturin badan, pemanasan. Habis itu
3: siapin mental, mm-hmm. tunggu sampai nggak grogi lagi.
0: Oke. Okay.
3: Kalau udah dipanggil baru turun.
0: Oke. Okay. Siapin mental ini ya, memang ini yang paling deg-degan ya, karena tadi kalau Queen baru ketiga kali ya Queen ya. Mudah-mudahan nanti keempatnya ini juga dapat juara lagi ya. Waduh, luar biasa banget nih para orang tua juga yang support banget ya. Makasih juga nih Mama Bianca juga nih kayaknya yang udah hadir ya di studio kita.
2: Mama dan, Queen.
0: Oh, Mama Queen ya. Mungkin Mama Bianca, Mama Queen juga makasih ya. Mungkin Mama Bianca lagi dengerin di rumah juga ya. Waduh, makasih banget nih udah supportnya juga ya. Semoga menjadi anak-anak yang luar biasa dengan penuh talenta dan prestasinya juga. Kak Kehan juga makasih banget ya sama-sama. Udah hadir di Idola Anak dan tentunya juga pendengar ya. Di mana juga anak-anak ini memang memiliki kisah perjuangan dan pengalaman yang berlatih serta semangat yang sangat luar biasa banget. Semoga cerita mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia bahwa keberhasilan gak datang secara instan tapi melalui disiplin, kerja keras, ketekunan sama doa. Prestasi yang diraih hari ini bukanlah akhir dari perjalanan tetapi menjadi sebuah langkah awal untuk terus berkembang, berani bermimpi lebih tinggi dan membawa nama baik keluarga, sekolah daerah bahkan Indonesia di berbagai kejuaraan. Terima kasih untuk Queen dan Bianca dan
1: Kak Hans. Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Selamat siang.
2: Siang
1: juga.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik ya, masa pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih bagus. Nah, kita juga tiap membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bawa aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
2: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: siang ini.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga sudah informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana dokter spesialis penyakit dalam Dr. Dodi Tri Permadi juga menghimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi makanan siap saji, makanan tinggi garam, dan minuman beralkohol dan bersoda. Ya, karena kebiasaan tersebut juga bisa meningkatkan risiko gangguan tiroid jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Himbauan tersebut juga disampaikan oleh Dr. Dodi ya dalam Dokter Menjawab, dan di mana juga masyarakat tidak perlu menghindari makanan tersebut secara total, namun keseimbangan gizi tetap harus dijaga. Menekan pencegahan gangguan tiroid tidak hanya lewat pemeriksaan kesehatan saja, tapi juga dimulai dari kebiasaan makanan sehari-hari. Informasi beduk azan zuhur berkumandang pendengar pukul 12 lewat 5 menit.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam melekat mengenal lebih dekat. Dan tentunya juga pendengar, tadi dia ada lagu-lagunya dari Titi DJ kami hadirkan untuk Anda. Ya, bagaimana juga pendengar ya, kita ketahui bahwa Titi DJ ini punya nama aslinya Dwi Jayanti, yang lahir pada Jakarta 27 Mei tahun 1966. Ya, dan bahkan dia juga menjadi salah satu diva pop dan penulis lagu ternama Indonesia yang berdarah Batak Manado. Dia juga dikenal sebagai trio vokal legendaris Tiga Diva bersama Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Dan awal karirnya juga di mana dia memang sebelumnya dikenal publik sebagai Miss World Indonesia pada tahun 1983 dan mewakili Indonesia di ajang Miss World di London. Dunia tarik suara dan aktingnya juga di mana dia meroket ya melalui beberapa albumnya, dan salah satunya album yang sangat meroket adalah Bahasa Kalbu, pendengar.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mana sebagai anggotanya juga kita melibatkan beberapa akademisi ya, sehingga proses pemilihan seleksi ini diharapkan terpilihnya Sekda yang
2: sampai dengan saat ini sudah selesai kalau saya nggak salah 66 dari 161 ya.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta, berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Polresta Pangkal Pinang himbau masyarakat tidak lakukan panik buying dan pastikan stok BBM aman. Panitia seleksi menetapkan 5 besar calon Sekda Bangka, di mana 2 peserta gugur. Berita selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, panitia seleksi menetapkan 5 besar calon Sekda Bangka di mana 2 peserta gugur. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Terpilih figur Sekda yang visioner nantinya sesuai dengan harapan.
2: Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka menetapkan 5 peserta terbaik yang lolos tahapan seleksi paparan dan wawancara. Sementara itu 2 peserta lainnya dinyatakan gugur pada tahapan tersebut. 5 kandidat yang berhasil melaju ke tahap berikutnya yakni Boyandra yang saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Darius Inspektur Kabupaten Bangka, Dian Fernandi, staf ahli bidang perekonomian Sekda Bangka Haryadi, asisten administrasi umum Sekda Bangka serta Herman dari Pemkab Bangka Selatan. Adapun 2 peserta yang tidak berhasil melanjutkan proses seleksi yakni Hari Setiawan dan Yuda Pranata. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDM di Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, dalam tahapan paparan dan wawancara seluruh peserta mempresentasikan gagasan strategis, inovasi serta solusi terhadap berbagai isu penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan panitia seleksi.
1: Ya, di mana sebagai anggotanya juga kita melibatkan beberapa akademisi ya. Sehingga proses pemilihan seleksi ini diharapkan terpilihnya Sekda yang prosesnya yang transparan, yang pastinya terbuka, nanti terpilih figur Sekda yang visioner nantinya sesuai dengan harapan.
2: Tahapan tersebut menjadi sesuatu proses paling penting dalam menentukan kualitas calon pemimpin birokrasi yang akan menduduki jabatan strategis Sekda. Menurut Rismi, melalui paparan dan wawancara, panitia memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas kepemimpinan, kompetensi, integritas, serta kemampuan masing-masing peserta dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah. Pihaknya berharap proses ini menghasilkan calon sekretaris daerah yang memiliki visi, kapasitas, dan komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Letan Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang himbau masyarakat tidak lakukan panik buying, pastikan stok BBM aman. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
3: Intinya adalah BBM kita aman, lancar, terpenuhi semuanya.
4: Polresta Pangkal Pinang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan. Masyarakat diminta tetap tenang karena ketersediaan BBM di wilayah Pangkal Pinang dipastikan aman dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wiyatmiko mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
3: Himbau kepada masyarakat semuanya ya, agar masyarakat tetap tenang ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas seperti biasa. Intinya adalah BBM kita aman, lancar, terpenuhi semuanya.
4: Selain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan, Polresta Pangkal Pinang juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyelewengan, distribusi maupun penyalahgunaan BBM. Kapolresta menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut membantu tindakan penyelewengan tersebut. Sebelumnya, Polresta Pangkal Pinang telah mengumpulkan pengelola SPBU di wilayahnya untuk membahas antrian BBM hingga usulan stiker barcode. Kapolresta mengatakan pengumpulan seluruh pengelola SPBU di wilayahnya untuk mencari solusi atas antrian panjang BBM bersubsidi. Polresta Pangkal Pinang bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM guna memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Belitung Timur AKBP Husni Tamrin menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dirintis penjabat sebelumnya, sekaligus menjaga situasi kantipnas agar tetap kondusif. Septiap Ningsih melaporkan.
5: harapan dan dukungan kerjasama dari unsur Prokopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya juga insan pers yang turut.
6: Kapolres Belitung Timur, AKBP Husni Tamrin menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dirintis dari pejabat sebelumnya, yaitu AKBP Indra Ferry Dalimunte, sekaligus menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di Belitung Timur. Ia pun menegaskan bahwa tugas utamanya ialah meneruskan berbagai persoalan yang telah berjalan dengan baik, bahkan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
5: Tentunya sebagai pejabat baru, kehadiran kami dan keluarga mohon diterima sebagai warga Belitung Timur. Terkait dengan tugas, tadi kami sudah banyak berkoordinasi, berkomunikasi dengan pejabat lama. Begitu banyak prestasi yang beliau ukir, dan itu menjadi tonggak buat kami untuk melanjutkan apa yang sudah beliau rintis. Itu menjadi tugas kami untuk melanjutkan ke depannya, bahkan mungkin kami berupaya untuk meningkatkan supaya terutama situasi Kamtimas di wilayah Kabupaten Belitung Timur tetap terjaga kondusif bila perlu lebih dari yang sebelumnya.
6: Namun demikian, Husni menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak dapat dilakukan oleh Polri semata. Ia berharap dukungan dan sinergi dari seluruh unsur Forkopimda Belitung Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga insan pers dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi melantik ratusan pengurus ranting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
7: Ranting itu artinya kepengurusan PD Perjuangan di tingkat desa, di mana tiap desa itu sekarang kita resmi sudah punya 7 orang pengurus.
8: Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan melantik ratusan pengurus ranting se-Kabupaten Belitung di Ballroom Grand Hatika Hotel pada Sabtu 18 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur partai hingga tingkat desa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bendahara Bidang Internal DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung, Rudianto Chen mengatakan seluruh desa di Kabupaten Belitung kini telah memiliki kepengurusan ranting yang masing-masing beranggotakan 7 orang. Menurutnya, pengurus yang baru dilantik memiliki tugas menjadi perpanjangan tangan partai dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan pengurus ranting diminta aktif memantau kondisi masyarakat di wilayahnya, mulai dari warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS kesehatan, anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masih terkendala mengakses pendidikan, hingga janda miskin yang belum memperoleh bantuan sosial. Berbagai persoalan tersebut, kata dia, harus disampaikan kepada anggota legislatif dari PDI Perjuangan agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan maupun program pemerintah.
7: Sangat kita harapkan bahwa seperti kita sadari, PD Perjuangan itu partai wong cilik, kita betul-betul, dan kita ini adalah semuanya petugas partai, dan nanti disarankan ke teman-teman ranting. Jadi teman-teman hari ini dilantik bukan euforia seakan gagah dan sebagainya, tetapi kita dilantik, kita adalah sebagai petugas partai untuk betul-betul melindungi atau mengawasi daripada daerah kita. Kita melihat bahwa masih adakah di desa kita ini ada masyarakat yang tidak mampu, belum punya BPJS, tugasnya ranting kita untuk memperjuangkan agar mendapat BPJS.
8: Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengatakan pelantikan pengurus ranting merupakan bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat komunikasi internal partai hingga ke tingkat desa. Setelah pelantikan ranting, PDI Perjuangan juga akan membentuk kepengurusan anak ranting di tingkat dusun. Menurut Didit, penguatan struktur dilakukan agar partai tetap hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu.
9: Mengapa bagi PDI Perjuangan kita lebih konsesi internal? Karena mereka inilah pion-pion kita untuk memenangkan setiap pertarungan politik. Nah, artinya, kami ingin membuktikan bahwa PDI Perjuangan bukan partai musiman. Ada tidak ada pemilu, apapun proses PDI Perjuangan, struktur partai harus ada.
8: Pengurus ranting juga diharapkan menjadi ruang tombak dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepada partai untuk kemudian diperjuangkan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Laut dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Badan Pertahanan Nasional ataupun BPN Kabupaten Bangka sudah menerbitkan 66 sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bangka hingga Juni 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Yang saya tanda tanganin kemarin berapa?
2: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka sudah menerbitkan 66 sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bangka hingga Juni 2026. Jumlah tersebut merupakan usulan dari total 161 berkas yang diserahkan pada periode sebelumnya. Kepala BPN Bangka Hadri Uswendar mengatakan, penerbitan keseluruhan sertifikat yang diusulkan masih dalam proses dengan berbagai tahapan yang sudah dilakukan.
1: Kalau sampai dengan saat ini sudah selesai, kalau saya nggak salah 66 Pak sertifikat. Yang saya tanda tanganin kemarin berapa yang nggak ingat saya? Dari 160. 161 ya? Dari 161 sudah selesai 66.
2: Menurutnya, dalam proses kepengurusan ini, pihaknya menemukan sejumlah objek tanah yang tidak memiliki patok atau tanda sehingga batasnya tidak diketahui. Ia mengakui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menginstruksikan seluruh Pemda di Indonesia membuat sertifikat tanah dan bangunan sebagai upaya mengoptimalkan pengamanan aset daerah. Untuk percepatan penyelesaian usulan, pihaknya akan melakukan konsep dengan pembuatan klasterisasi permasalahan yang dialami dari masing-masing berkas tersebut. Ia menyebut percepatan realisasi pembuatan sertifikat aset lahan Pemda tersebut untuk mengoptimalkan pengamanan aset daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Polda Kebon Bangka Belitung akan menggelar malam Sastra Bayangkara dan Nobar Final Piala Dunia 2026 di lapangan Baipak Mapolda Kepulauan Bangka Belitung malam nanti. Kegiatan ini jadwalkan mulai pukul 20 dan mengundang unsur Forkopimda, instansi hingga media di Bangka Belitung. Wakapolda Babel Brigjen Pol Morpi juga mengatakan mengajak para tamu undangan masyarakat untuk bisa hadir pada malam Sastra Bayangkara dan Nobar Final Piala Dunia 2026. Malam Sastra Bayangkara merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, sementara Nobar Piala Dunia 2026 digelar untuk memperiahkan dan menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Pendengar, kali ini kita akan mengikuti Vox Pop ataupun tanggapan masyarakat terkait Piala Dunia 2026 berhasil diimpun oleh tim pemberitaan dari RRI Sungai Liat.
3: Halo, saya Agung, warga Tanjung Pandan Belitung. Saya mengidolakan Argentina di final karena Argentina konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, Argentina memiliki mental juara dan semangat juang yang tinggi. Ambisi Lionel Messi untuk kembali membawa Argentina meraih gelar juara juga sangat kuat dan menjadi inspirasi bagi saya. Saya berharap Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Untuk prediksi skor, saya memprediksikan Argentina menang 3-1 atas Spanyol. Hidup Argentina.
4: Laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina diprediksi akan berlangsung sengit. Saya menilai kedua tim memiliki peluang yang sama besar untuk mengangkat trofi juara dunia. Tapi saya dukung Spanyol keluar sebagai juara berkat pengalaman para pemainnya. Kalau skor diprediksi menang 2-0, soalnya mereka punya mental juara dan selalu tampil tenang di laga besar. Rencana nanti nobar di alun-alun Taman Merdeka bareng suami. Kalau nobar itu euforianya terasa.
5: Ya, sebenarnya bingung juga sih mau dukung Spanyol atau Argentina. Cuma mungkin lebih condong ke Spanyol ya. Biar ada penyegaran lah, yang sebelumnya kan Argentina yang menang. Ya, biar ada sesuatu yang baru aja. Alasannya, Spanyol mainnya bisa dibilang dari fase awal sampai sekarang cenderung rapi ya. Prediksi skor di 2-2, waktu normal, lanjut adu penalti dan dimenangkan Spanyol. Kalau nonton pastinya paling di rumah ya, karena waktu kan juga bisa dibilang pagi. Kalau mau nonton di luar itu agak males aja sih. Jadi lebih milih nonton sendiri di rumah. Kalau tim jagoannya menang, mau ngapain? Ya karena mungkin saya netral. Intinya besoknya kerja, jangan terlambat kerja aja.
6: Saya menjagokan Argentina untuk menjadi juara dunia tahun ini. Menurut saya, mereka punya pengalaman yang cukup baik di pertandingan-pertandingan besar. Prediksi saya, Argentina menang 3-2 dalam laga yang berlangsung ketat. Saya akan menonton final nanti malam dengan keluarga di rumah. Jika Argentina berhasil menjadi juara, tentu saya akan merasa senang dan bangga karena tim yang saya dukung bisa mengangkat trofi Piala Dunia untuk kesekian kalinya.
7: Piala Dunia tahun 2006 final ya, antara Argentina dan Spanyol. Akan pertandingan seru dan akan dimenangkan oleh tim Argentina karena mereka juara bertahan, juara dunia, dan juara Copa America. Jadi Argentina juara mungkin 2-1.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya. Dan baru saja kita akan memasuki acara Pro Persada. Sudah ada telepon nih ya. Halo, selamat siang. Dimatiin tadi buru-buru telepon, udah diangkat malah dimatiin nih kan. Ya, siang hari ini Pro Persada seperti biasanya 100% Indonesia, kami hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. 94301 ataupun di 0811-7179-111. Jangan dimatiin lagi atuh ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam. Ih, kenapa itu udah diangkat dimatiin lagi?
1: Enggak kok. Enggak. Mbak Julia yang tadi.
0: Oh gitu. Mbak Julia sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Mbak Ica-nya gimana nih?
0: Alhamdulillah ya, begini ya, syukuri ya.
1: Ya alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Gimana, mau nobar di mana? Kepo dong ah.
1: Ah, di rumah aja.
0: Ah, di rumah aja. Udah nyiapin ya makanannya belum?
1: Soalnya malam, udah malam.
0: Iya sih, malam banget. Jadi ya, nobarnya di rumah aja ya. Siapin makanan ya kah?
1: Makanan lah, cemilan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus minum kopi juga.
0: Bukan bobo siang ya?
1: Enggak, soalnya kan itu aja. Pasang alarm aja jam 2 kan, dinarikan.
0: Besok. Oke, okay, oke, okay, siap deh. Ya udah deh.
1: Siapa yang menang? Kayaknya Argentina yang menang atau Spanyol yang menang?
0: Aku mah yang mana aja, oke pokoknya.
1: Ini jadi gitu. Gak perlu mau di ini kan, namanya juga hiburan.
0: Yang penting pas sudah golnya aja seneng gitu. Gak tahu mana yang gol, pokoknya seneng.
1: Ya, kalau bisa sih sebenarnya Spanyol aja ya enggak. Kan udah Argentina 2022 yang lalu kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, sudah dapet. Nah, terus Piala Eropa juga dulu dong.
0: Waduh, ya udah deh, mau lagunya apa dong?
1: Menang lah.
0: Amin. Ya udah deh, pengen
1: lah. Pendukung Portugal.
0: Mau lagunya apa nih?
1: Lagunya ini ya, Masih Kamu.
0: Dari?
1: Dari Duta.
0: Sebentar. Oke, salam sapanya.
1: Oke, terima kasih. Terus salam sapanya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu, salam kangen dan sayang selalu. Terus untuk ini ya, Pak Ramadan, terus Pak Leman, Pak Yota, Pak Irwan Air Kantung, Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan Bandung, terus untuk Yak Suhamid, Bang Reza, Mbak Ria yang ada di Belitung, terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja, tanpa terkecuali. Tadi apa? Prancis versus Inggris, Inggris juara 3 ya? Ya, apa Inggris? Golnya 6-4 gitu, unggul 6-4 atas Prancis. Jadi Prancisnya juara 4. Oke deh,
0: itu aja.
1: Sekian dulu.
0: Oke. Okay.
1: Informasi bolanya. Jangan lupa.
0: Siap lah.
1: Iya, Mbak Ica. Dukung siapa nih?
0: Aku nggak tahu dukung siapa, yang penting ya udah gol itu aja yang menang.
1: Ya, kita tahu aja ya, jangan sampai ketinggalannya nggak sejarah pesta bola dunia ini nggak.
0: Jangan nggak ikutan aja ya kan?
1: Iya, ikutan aja gitu. Ya.
0: Ya udah
1: kan
0: deh.
1: Sudah ada di RRI Pro 3 Jakarta.
0: Siap.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Ica yang baik hatinya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam. Tadi ada Mbak Julia yang hobi banget sama bola. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Siang Pro Persada, Supporter Indonesia.
0: Bung Alex deh kayaknya nih, suaranya kayak gini.
2: Ini siapa ini?
0: Bung Alex ya, benar enggak sih? Sama halo. Mbak Nur.
2: Mbak Nur ya?
0: Yo, ini Bung Alex ya? Bung Alex bukan, benar bukan?
2: Halo.
0: Iya, sama Bung Alex bukan?
2: Ini Bang Alex
0: nih. Oke, langsung aja deh Bang Alex, mau nobar di mana nih malam ini?
2: Masalah bola ya?
0: Iya, mau nobar di mana? Nonton ya, bareng di mana?
2: Argentina. Argentina juara satunya.
0: Enggak, mau nonton bareng di mana? Di rumah apa di tempat di mana gitu?
2: Nontonnya di rumah Pak Kades.
0: Oke, oh, di rumah Pak Kades ya, udah janjian ya. Oke, siap deh. Mau lagunya apa dong?
2: Lagunya ya. Tak terbaik.
0: Hah?
2: Cinta terbaik.
0: Cinta terbaik. Dari Cassandra ya?
2: Luar biasa boleh jadi.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya silahkan.
2: Salamnya buat Bori, Vera, ya suami, Bung Ramadan, Pak Irwan, Bung Yota, buat semuanya ya.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Bung Alex ya. Nobarnya di kantor Pak Kades. Wih, seru banget ya. Ada mungkin yang nobar di mana lagi nih? Kalau Julia tadi di rumah ya, Bung Alex di mana tadi di kantor Pak Kadesnya gitu kan. Di rumah Pak Kadesnya. Nah, mungkin untuk Anda di mana nih nobarnya? Info dong, siapa tahu ada tempat yang lebih out of the box gitu ya. Karena mungkin memang sengaja nih lagi momentum gitu kan. Kapan lagi ya kan? Boleh dong informasi ya, silakan di 0811 7179 1111 ataupun 94301. Nobar di mana malam ini ya. Dan untuk Anda masih banyak kebersamaan kami dan masih kami hadirkan lagu-lagu 100% Indonesia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ica. Selamat siang, Prof. Sanda.
0: Yo, sama siapa ini?
1: Kok udah lupa sih? Dengan singkat sama aku nih, JNT.
0: Oke deh, Bung Jante, mau nobar di mana nih malam ini?
1: Oh enggak nonton, aku enggak nonton yang belah, enggak.
0: Oh enggak ya, enggak sama sekali ya. Ya sudahlah kalau begitu.
1: Tapi waktu Bondo di nanya aku, tempat-tempat kan di Bari Bondo di kan dia pun pernah beri udah siaran di Persada Red Day. Dia siaran juga Persada, nanya aku kan, coba yang mana kira-kira yang megang juara dunia. Aku bilang, Argentina aku bilang. Udah orang tiga aja orang tampak Argentina aja sama aku kan.
0: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apapun Bung Jante.
1: Lagunya Tetap Satu Rumah lah.
0: Oke, buat siapa?
1: Terutama untuk Mbak Ica lah, Mbak Ica, sebagai selalu sama siaran Mbak Ica.
0: Amin,
1: dan makasih. Juga untuk Mbak Julia di Airway. Selamat siang Mbak Julia. Bunga tuh harus sering-sering disirami di musim kemarau ini. Jangan sampai dia layu bunga tuh, apalagi dia udah gugur. Gimana ya? Sorry lah ya. Dengar Mbak Julia, canda aku ini. Halo juga Bung Zul Faizar, selamat siang Bung Zul. Dan juga Pak Ramadhan, selamat siang juga. Dan juga Mbak Dekori juga, Mbak Alex, selamat siang. Dan juga Putra Sambas juga, selamat siang. Dan juga Pak Ramadhan, selamat siang. Bung Lemas, selamat siang. Dan juga Bu Desumi juga, selamat siang. Dan juga Embera juga. Dan juga asal Bitung itu, apa namanya, Beltim, dia bilang nama apa, Hasani dia bilang. Dan juga untuk Kang Irwan di Bandung, dan juga untuk Mbak Maria juga, dan juga Mbak Ria juga di Tanjung Pandan juga tuh. Untuk semua-semua lah.
0: Oke.
1: Pendengar juga untuk semua-semua juga untuk penyiasat selalu lah. Terima kasih Mbak Ica.
0: Yo, itu aja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 94301 ya, ataupun di 0811 717 9111. Nobar di mana?

Ya, kalau saya sendiri kayaknya nggak nobar deh, karena besoknya dinas subuh. Bahaya kalau saya sampai nobar ya. Telat saya masuk kantor ya. Oke deh, kalau kita pendengar ya, untuk Anda juga kita akan hadirkan beberapa lagu kembali untuk pendengar. Dan kali ini juga saya pilihkan dulu nih, ada lagu miliknya dari Ari Lesmana ya, dengan DNA, dengan sesi potret.

Ya, baik mendengar, masih di Pro Persada ya. Kita masih ada dengan lagu-lagu kesayangan Anda 100% Indonesia. Dan tentunya juga saya langsung tanya aja deh, mau pada nobar di mana ya malam ini ya. Tadi ada yang milih di rumah, terus juga ada yang milih nobarnya juga ada di rumah Pak Kades, atau mungkin ada di tempat lain ya, di kafe atau di mana nih ya. Silahkan ya bergabung aja sama kita nih, nobarnya di mana. Atau kayak tadi bunyinya enggak nobar ya, cuma tebak-tebakan aja. Tebak-tebak tapi ternyata benar. Oke deh, kalau gitu mendengar untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini masih panjang kebersamaan sampai jam 3 sore nanti. Dan nanti jam 3 ada rekan saya selanjutnya dari rekan Rita Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program tentunya di Bangka Belitung sore.

0: Oke, kali ini kita ke WhatsApp-nya dulu nih, ada Bung Yota. Halo, selamat siang Bung Yota.
1: Halo, selamat siang Mbak Ica.
0: Oke, nobar di mana nih Bung Yota?
1: Enggak lah, aku enggak pernah nobar dak gua dak.
0: Oh, enggak ya, enggak sama sekali berarti ya.
1: Paling-paling di rumah lah paling-paling.
0: Di rumah ya. Oke, deh. Udah siapin apa nih, makanan, cemilan, apa kopi aja?
1: Biasa cuma ngopi lah paling-paling.
0: Ngopi ya. Oke, deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bung Yota?
1: Dari apa nih, Anji itulah yang berhenti di kamu.
0: Oke, siap, salam sapanya.
1: Salam buat semua kawan-kawan satu frekuensi semua nih lah. Selamat siang, ya. Selamat istirahat.
0: Oke,
1: buat siap. Mbak Ica, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bung Yota juga gak pernah nobar-nobar rame-ramean ya, tapi di rumah aja ya. Oke deh, untuk Anda yang di rumah aja nobarnya ya, tentunya juga tetap tidak menghilangkan rasa semangat nontonnya ya. Biasanya kalau rame-rame ini yang heboh banget pendengarnya. Tapi walaupun mungkin ya cuman cukup berdoa mungkin sendiri aja nonton, gak apa-apa. Yang penting nonton ya dan saksikan. Tapi ingat, besok tuh hari apa? Hari apa besok? Hari Senin ya, jangan sampai lupa besoknya tuh hari Senin pendengar ya. Masuk kerja ya kan, nganterin anak ya kan. Jangan sampai nih gara-gara nobar jadinya kelimpungan semuanya ya. Baik deh, kalau kita pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

Oke, baik pendengar, kali ini ada Andre di Payung. Selamat sore untuk Andre di Payung. Rencana pengen nobar di salah satu kafe di Pangkal Pinang, Kak. Oke, pegang Spanyol yang juara. Request lagunya Rapuh versi slow rocknya aja deh. Oke, terus salamnya buat semuanya aja. Salam sehat selalu Mbak Nur. Yo, sama-sama. Kita ke line telepon kembali ya. 94301. Halo, selamat siang. Mati lagi ya sinyal kali ya. Oke deh, thank you deh buat Andre ya. Kita akan hadirkan lagi nanti lagunya untuk Andre, pengen lagunya Rapuh katanya. Oke deh, tuh coba cariin dulu ya lagu mintanya Andre ya. Ya, dan lanjut lagi untuk pendengar ya, dimanapun nobarnya, kalaupun misalnya memang milih di keramaian, jaga barang-barang berharga ya, karena kadang-kadang saking serunya kan jadinya lupa nih barang-barang berharga apa aja yang dibawa gitu. Taunya ada yang ngilang kayak gitu, jadi usahain jaga bawa barangnya gitu ya, apa yang dibawa, barang-barangnya coba dilihat, dicek lagi gitu, jangan sampai kelupaan ya. Ya, dan kali ini juga kalau tadi siapa sih, Bang Andre ya, pengen Rapuh Opik katanya. Oke, aku coba cari dulu ya Rapuh Opiknya ini, pengen yang slow rocknya katanya gitu ya. Oke, dicoba dicari dulu, mudah-mudahan ada ya. Ya, dan untuk pendengar ya, di kesempatan hari ini juga mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung, selamat siang, dan tentunya juga jangan lupa ya makan siangnya. Kalau belum sempat makan siang tadi, ini udah jatuhnya mau makan sore ya, udah mau setengah tiga ya. Baik, dan kalau kita mendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu, dan tetaplah bersama kami di Pro 1,5 Lihat.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, tentunya juga usai sudah tuntas. Saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Satu lagi rekan Retak Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program di Bangka Belitung sore. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah bergabung ya di Propersadanya. Dan kali ini juga saya akan menemani Anda untuk di akhir perjumpaan kita di Propersada. Ada miliknya dari Ungu dengan Demi Waktu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Bangka Belitung sore ini.

Selamat sore pendengar Pro 1, Bangka Belitung sore bersama Reta Kurniawan menemani Anda pendengar edisi hari ini, hari Minggu di 19 Juli 2026. Ya tentunya pilihan acara kita persiapkan untuk Anda dari meja tugas di sore hari ini. Sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda pendengar. Setelah tadi kita dengarkan beberapa pilihan musik, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda beberapa informasi dan update cuaca. Bangka Belitung saat ini cerah sekali, cenderung panas, terutama untuk wilayah Kota Sunglet dan sekitarnya, tepatnya di seputaran Jalur 2 pendengar. Namun ada peringatan dini dari BMKG yang kami sampaikan untuk Anda, di mana untuk edisi hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Untuk Kabupaten Bangka di Puning Besar, Bangka Barat di Tembilang dan sekitarnya, juga bisa meluas ke Mendo Barat, Bakam, ke Bangka Tengah di Sungai Selan, Bangka Barat di Kelapa dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Dewan Pengawas Dewas LPPR RI Muhammad Kusnaini atau yang kerap disapa Bungkus telah tiba di Kota Lok Semawe pada hari ini. Pendengar, kedatangannya disambut hangat oleh Kepala LPPR RI Lok Semawe Nizulianti SHMH beserta jajaran sebagai bagian dari rangkaian kegiatan debat bareng dan nonton bareng final Pesta Bola 2026 yang akan digelar di halaman RRI Lok Semawe. Ya, mendengar kehadiran Bungkus sendiri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan pecinta sepak bola. Selain dikenal sebagai komentator sepak bola legendaris Indonesia, ia juga merupakan anggota Dewas LPPR RI yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan debat sebelum laga final berlangsung. Dan Kepala RRI Lok Semawe Nizulianti mengatakan seluruh persiapan telah dimatangkan agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan meriah. Dan menurutnya debar dan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan final bersama, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar RRI mitra kerja dan juga masyarakat. Mendengar, acara debar dan nobar final Pesta Bola 2026 akan digelar pada Minggu mulai pukul 22 di halaman RRI Lok Semawe, Jalan Pouta Ibrahim nomor 75, dan kegiatan ini terbuka untuk umum, dimeriahkan dengan berbagai door prize menarik bagi para pengunjung. Dan tentunya melalui kegiatan ini RRI Lok Semawe berharap masyarakat

versus Spanyol. Siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026? Kita nantikan saja mendengar. Akan diselenggarakan hari ini ya finalnya ya, 2 dini hari nanti di pukul 2 dini hari antara Argentina dan juga Spanyol, yang akan disiarkan oleh RRI di seluruh Indonesia yang kita relay dari Pro 3.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih lanjut ya dengan berbagai informasi-informasinya yang saya kutip dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi paguyuban beca motor Yogyakarta mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Jadi disampaikan oleh PBMY Parmin ya, bahwa pengalaman wisatawan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata, dan menurutnya wisatawan akan merasa betah apabila didukung sistem transportasi yang ramah lingkungan. Ia menilai keberadaan becak listrik juga mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi dan Malioboro, di mana pengurangan penggunaan becak motor berbahan bakar minyak di kawasan pedestrian dinilai dapat membantu menekan polusi udara. Dan PBMY berharap pemerintah turut melengkapi program elektrifikasi kendaraan dengan stasiun pengisian daya, dan menurutnya keberadaan fasilitas pengisian baterai masih menjadi kebutuhan utama bagi pengemudi becak listrik. Ya, jadi pendengar paguyuban beca motor Yogyakarta atau PBMY dukung becak listrik untuk wisata rendah karbon.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Anda masih bersama kami pendengar Prosa, untuk masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, masih dengan berbagai informasinya. Pendengar Prosa 1, kami update untukkan informasi peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung edisi hari ini 19 Juli 2026 pukul 15.28 menit. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15.30 di wilayah Bangka di Mendo Barat, Puring Besar, Bangka Tengah di sungai selan sekitarnya, luas ke wilayah Bangka di Bakem, Bangka Tengah di Simpang Katis, Bangka Barat di Jebes Kelapa Tembilang, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Itu informasi pendengar dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian informasi lain pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda dari berita lifestyle-nya atau gaya hidup ya pendengar. Kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda. Salah satu olahraga yang mungkin bisa dikatakan cukup ekstrim ya, dan memang perlu pengawasan dari coachnya sendiri adalah panjat tebing. Nah, panjat tebing ini aktivitas yang memang saat ini semakin diminati karena menawarkan tangan ya, sekaligus manfaat untuk kebugaran tubuh. Nah, walaupun memang terlihat ekstrim ya pendengar, tapi olahraga ini ternyata bisa dilakukan dengan aman jika dilakukan dengan prosedur keselamatan. Nah, sebelum mulai latihan, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit, cedera atau kelelahan karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap, misalnya helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Periksa kembali kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pemanasan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Lakukan peregangan pada tangan, kaki, bahu, dan punggung selama beberapa menit agar otot lebih siap digunakan saat memanjat. Untuk Anda pemula ya, pilih jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah dan jangan terlalu memaksakan ya untuk mencoba jalur-jalur yang mungkin terlalu sulit ya, karena itu bisa mengurangi rasa percaya diri dan meningkatkan resiko terjatuh. Yang terpenting, selalu ikuti arahan coach atau instruktur atau pendamping, terutama jika Anda baru pertama kali mencoba olahraga ini. Baik pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Saya masih hadir, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga tentunya informasinya hingga jelang nanti di pukul 17.30.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Namun, dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai informasi-informasinya di menit ke-27 berlalu dari pukul 16 untuk saat ini. Pendengar, masih dari Gaya Hidup saya pilihkan untuk Anda informasinya dari dunia kesehatan, di mana pendengar Menkes ungkap karies gigi dominasi hasil cek kesehatan gratis. Pendengar, program CKG atau cek kesehatan gratis telah menjangkau 59,6 juta peserta sekaligus mulai memasuki tahap pengobatan penyakit kronis. Target 130 juta peserta hingga akhir 2026 diyakini tetap berada pada jalur pencapaian. Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan CKG menjadi fondasi perubahan paradigma pelayanan kesehatan menuju pencegahan penyakit. Menurutnya, deteksi dini memperkuat upaya menjaga masyarakat tetap sehat dan produktif. Menkes mengungkapkan data CKG selama 6 bulan terakhir menunjukkan persoalan berbeda pada setiap kelompok usia. Pada bayi berlahir, screening menemukan penyakit jantung bawaan kritis sebagai kondisi dengan potensi prevalensi tinggi. Menkes juga menyebutkan karies gigi menjadi masalah kesehatan terbanyak pada anak usia sekolah dan remaja. Berdasarkan analisis program CKG, lebih dari 40% mengalaminya, disusul dengan anemia, hipertensi, serta gizi lebih dan obesitas.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Pendengar masih lanjut menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan untuk informasi, ya jangan lewatkan ya. Dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda final Piala Dunia 2022. Ada Spanyol ya yang akan berhadapan dengan Argentina. Nah, pendengar, Spanyol versus Argentina, siapa terbaik? Jadi kalau dari beberapa cek faktanya di sini ya, bahwa final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ada Spanyol dan Argentina. Partai puncak akan berlangsung dini hari di Stadion MetLife New Jersey, ya pendengar, di mana perjalanan keduanya tak 100% mulus. Berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, mendengar, baik sang matador Spanyol maupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang, pendengar, pada fase oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat beri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Ya, mendengar, bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah menjadi juara pada 2010. Kini asuhan Luis de la Fuente itu mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada 1962. La Albiceleste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Nah, mendengar, cek fakta Spanyol versus Argentina jelang Piala Dunia atau final Piala Dunia 2026. Untuk kondisi tim Spanyol, mendengar, dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sebelumnya. Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Sementara itu, mendengar, Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Baena juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, mendengar, sektor pertahanan Argentina nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Ya, dan mereka juga menyusun strategi yang lebih sulit lagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Mendengar, final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah berakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia tahun 1966. Sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali. Masing-masing mengkoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Nah, bagaimana untuk prediksi susunan pemain Spanyol dan Argentina? Kalau Spanyol 4-2-3-1, ada Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Dengan pelatihnya adalah Luis de la Fuente. Sementara untuk Argentina 4-4-2, di mana diantaranya ada Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac-Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, dengan pelatihnya Lionel Scaloni. Dan mendengar, itu informasi untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Masih dalam program kita Tentunya sajian musik dan juga informasi menemani Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM. Tetap bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini di sajian musik dan juga informasi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.co.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggah di medsos yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebut informasi tersebut adalah informasi tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hingga hari ini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vector virus bisa mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbenlm.ni.gov menyatakan bahwa efek samping dari vaksin mRNA antara lain tetap tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembekakan di tempat suntikan. Jadi pendengar, informasi vaksin modern membuat sel normal jadi pabrik antibody adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Pro 1 sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda untuk edisi hari ini.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai, kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-cita.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, bidan musik religi masih kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori Anuraya, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh muazin Rizal Farorozi. Baik pendengar proses dan juga pendengar Arisu Ngaliat, kami masih menemani Anda masih dengan pilihan musik bernuansa religi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Baik mendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan Surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Korea Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurosi. Dan untuk waktu salat maghrib Kota Sungaliat dan sekitarnya diedisi hari ini mendengar 19 Juli 2026 di pukul 18:06 dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar di Merapun, saat ini Anda berada, kita masih menemani suasana jelang malam Anda bersama kami Pro 196,4 FM. Dan tentunya pendengar, pilihan musik masih akan hadir menemani Anda, dan nantinya pukul 19 kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Berita dari Pro 3 Radio Jakarta. Kali ini lagu terakhir sebelum kita ke berita, kami hadirkan untuk Anda Dari Kotak dengan Masih Ada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepolis.
8: Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru dan P3K itu kan di Waspati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Ini berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya di Bapak. Nanti tahun depan kita buat
11: kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum, ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.

0: beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
3: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan nggak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
2: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Terima kasih, Bang.

Ano, dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Wanu tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk hari ini dengan judul pendengar Allah penyayang.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-16 dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah penyayang dan pengasih. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan dan memahami sabdamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bersama bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari terkasih, kembali pada hari Minggu ini kita disapa Allah dengan sabda yang menakjubkan. Allah kita adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang dan sabar, berlimpah kasih dan setia. Mazmur bab 86 ayat 15. Bacaan pertama, Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 19, mewartakan bahwa kuasa Allah tidak menghancurkan atau menindas seseorang pendosa pun. Dia memperlihatkan kuasanya melalui kesabaran dan belas kasihnya. Sebagaimana dia memberi kita kesempatan untuk berubah dan bertobat, demikianlah kita pun harus toleran terhadap satu sama lain. Paulus dalam bacaan kedua, Roma bab 8 ayat 26-27, mengingatkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen jauh dari sempurna. Allah kenal apa yang ada dalam hati kita. Dia memberi kita Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Dia memberi kita kekuatan dan harapan. Sementara itu, perumpamaan dalam Injil tentang gandum dan ilalang, Matius bab 13 ayat 24-30, menggambarkan Allah yang bersabar terhadap gereja yang tidak sempurna dan terhadap orang yang lemah. Tidak semua orang dalam gereja mencari kerajaan Allah, namun Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat dan bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita sehari-hari tidak jauh dari pesan liturgi hari ini. Setiap hari kita disuguhi kabar buruk, baik yang terjadi di hadapan kita, di televisi, media sosial, seperti perang, pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, perampokan, kelaparan, bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, roda paksa, penculikan, perceraian, dan lain-lain. Seakan-akan tidak ada lagi yang baik di dunia ini. Pada lingkup pribadi, kita mengidap begitu banyak sifat buruk yang memalukan dan kita sembunyikan sekuat-kuatnya supaya orang lain tidak perlu tahu. Tak sedikit pula kegagalan menandai usaha-usaha kita. Tak terbilang dosa dan kesalahan yang kita perbuat dan menjadi kita hampir putus asa. Kita mau menutupi erat-erat sisi gelap kita, hidup kita dan tampil cantik atau oke demi menjaga image. Pada lingkup sosial, ekonomi, politik, dan berbagai macam aspek kehidupan bersama, gambaran yang disajikan pun tidak lebih cerah. Tak sedikit yang mengalami semakin beratnya beban kehidupan. Kebutuhan hidup yang terasa semakin berat karena naiknya harga barang.
Tak sedikit yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Biaya sekolah anak-anak semakin melangit. Sepertinya kita mau putus asa karenanya. Mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Saudara-saudari, perumpamaan tentang gandum dan lalang memberi kita pencerahan. Seorang petani menaburkan benih gandum di ladangnya. Beberapa waktu kemudian tumbuh juga lalang di antara gandum itu. Pekerja-pekerja pun langsung mengusulkan supaya lalang itu dicabut dan dibuang. Usul yang sangat wajar. Bukankah kita pun mau membuang dari diri kita apa yang tidak kita sukai? Bukankah apa yang menyusahkan harus kita singkirkan? Tetapi si pemilik ladang menghendaki agar pembersihan ditunda sampai tiba saat menuai. Alasannya pun sangat masuk akal. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Matius bab 13 ayat 29. Yesus memberikan yang baik tumbuh bersama dengan yang jahat. Orang-orang Farisi berupaya sekuat tenaga untuk memisahkan diri dari siapa saja dan apa saja yang tidak sempurna menurut pandangan mereka. Yesus justru menerima segala macam manusia. Dia menaruh perhatian terhadap setiap orang. Perilaku dan sikapnya mencerminkan sifat belas kasih Allah yang menerbitkan matahari atas orang baik dan orang jahat. Dia tidak membenarkan apa yang jahat, tetapi dia tidak menolak orang karena kesalahan-kesalahannya. Dia membuka ruang gerak dan kesempatan hidup bagi siapa saja. Diperlakukan seperti itu, tak seorang pun perlu merasa malu, bersikap membela diri atau harus membuktikan dirinya. Sebaliknya, dia merasa aman dan damai, karena baginya tetap tersedia ruang untuk bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, kita mengucapkan syahadat iman, aku percaya akan Allah. Tetapi kenyataannya lebih mengagumkan bahwa Allah percaya kepada kita dan kepada dunia ini, kendati segala dosa, keburukan, dan kebobrokannya. Kalau kita gagal berlaku sebagai anaknya pun, dia tetap menampakkan kuasa kasihnya, justru dengan bersifat sabar dan lemah lembut dan mengasihi kita. Dia selalu menantikan pertobatan kita. Allah begitu optimis mengenai kita masing-masing. Saudara-saudari, adakah kita sama optimis tentang diri kita, tentang keluarga, komunitas basis gereja, tentang wilayah kita, paroki kita, serta sesama umat Katolik? Adakah kita mengunjungi sesama umat yang jarang ke gereja atau tidak pernah ikut doa komunitas? Adakah kita melayani sesama kita, baik yang aktif bersama kita maupun yang kurang aktif, yang baik maupun yang kurang baik? Masihkah kita membeda-bedakan orang dan memberi mereka cap menurut cara pandang dan penilaian kita, atau memperlakukan mereka semua secara sama seperti Allah memperlakukan mereka? Allah selalu menantikan pertobatan kita, mengajak kita untuk menjadi semakin sempurna seperti putranya Yesus. Bagaimana tanggapan kita? Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selamat malam, hadir kembali. Saya Novi menemani pendengar untuk edisi hari ini 19 Juli 2026 dan saya akan hadir menyapa Anda untuk malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal kebersamaan pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda pilihan drama radio kali ini bersama RRI Sungai Liat, FOMO.
1: Di era media sosial, melihat teman nongkrong di kafe estetik, beli gadget baru, atau liburan keluar kota, kadang cuma butuh satu kali scroll ya. Tanpa sadar, muncul satu perasaan, yaitu takut ketinggalan. Orang-orang menyebutnya fear of missing out atau FOMO.

0: Wah, si Dimas beli sepatu baru lagi. Bentar-bentar. Si Sarah udah upload ngopi di tempat hits. Habis itu anak-anak menonton konser pula minggu depan. Aduh, masa aku gak ikut sih?
1: Rika, dari tadi mukamu serius banget. Kenapa sih?
0: Ya gimana gak serius, aku tuh ketinggalan tau gak? Semua temen-temen tuh ya udah kayak lagi seru-seruan banget. But aku yang biasa aja.
1: Waduh, ini pasti sering lihat sosial media ya.
0: Ya gimana ya? Kalau gak ikut kan nanti disebut kudet. Aduh. Ada promo pay later. Ih, lumayan. Beli sekarang, bayarnya belakangan.
1: Emangnya kamu lagi butuh sepatu baru? Kayaknya enggak deh.
0: Enggak juga sih. Emang enggak.
1: Terus?
0: Ya gimana? Biar enggak kalah sama teman-teman lah.
1: Itu namanya bukan kebutuhan, tapi gengsi.
2: Tanpa pikir panjang, Rika membeli sepatu baru, tiket konser, bahkan mentraktir teman menggunakan pay later. Semua demi terlihat update.
0: Kok tagihan bulan aku kok segini banget ya?
1: Emangnya berapa?
0: 2 juta lebih, Nin.
1: Lah, bukannya uang bulananmu cuma 2.500.000? Gimana cerita?
0: Ya makanya aku kaget banget.
1: Berarti hampir habis cuma buat bayar cicilan doang.
0: Jujur, baru sadar. Ya ampun, tau gak sih Nin, yang semua aku beli tuh, ya emang aku harus sadarin. Aku tuh cuman takut ketinggalan tren gitu.
1: Rika, media sosial itu cuma nampilin potongan terbaik dari hidup seseorang. Bukan berarti di dunia nyata begitu.
0: Maksudnya kayak gimana sih, Nin?
1: Coba kamu lihat mereka liburan, nongkrong, beli barang baru. Tapi kamu gak tahu kan mereka nabung berapa lama, kerja sambilan, atau bahkan ada yang sampai pakai utang.
0: Iya juga sih.
1: Kalau kamu terus bandingin hidup kamu sama orang lain, capek sendiri, Kak.
0: Berarti selama ini aku cuman mikir pengakuan doang dong.
1: Bisa jadi, biar kelihatan keren di mata orang lain. Padahal yang penting itu kondisi keuangan kamu sendiri.
2: FOMO sering membuat seseorang membeli barang bukan karena butuh, melainkan karena takut merasa tertinggal. Padahal kebiasaan itu berdampak pada kondisi finansial, bahkan kesehatan mental.
0: Baiklah, Nin. Mulai sekarang, aku mau belajar bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Gimana?
1: Nah, itu baru keren.
0: Kayaknya aku juga harus mulai nih, pengen ngurangin kebiasaan membandingkan hidup aku sama semua temen.
1: Benar banget, karena hidup kita bukan perlombaan. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing.

Mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Namun, jangan sampai keinginan untuk terlihat sama dengan orang lain membuat kita lupa pada kemampuan diri sendiri. Bijaklah menggunakan media sosial. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan demi pengakuan. Karena yang benar-benar keren bukan mereka yang selalu mengikuti tren, tetapi mereka yang mampu mengelola hidup dan keuangannya dengan bijak.

Dengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan satu sajian acara yang kita dengarkan bersama, yaitu drama radio dengan judul FOMO, pendengar, dan Anda bisa dengarkan kembali setiap hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini saya lanjut dulu untuk menemani Anda dengan ragam informasi yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Dan kali ini, pendengar, ada informasi yang saya hadirkan ya, dan ini ada informasi seputar kuliner Indonesia, pendengar. Dan ternyata Indonesia itu masuk 10 besar destinasi wisata kuliner dunia tahun 2026, pendengar. Jadi prestasi di kancah pariwisata dunia ya, tanah air kita masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik di tahun 2026 versi Travel and Tour World, yang mana dari top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, kemudian Italia, Jepang, sampai Spanyol, pendengar. Jadi pemeringkatan ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, sampai ke penggunaan bahan lokal, kemudian tradisi minuman, keaslian hidangan, sampai ke pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Jadi 10 destinasi wisata kuliner terbaik di dunia itu ada 10 besar ya, versinya TTW. Yang pertama Meksiko, kemudian Italia, Spanyol, Jepang, India, kemudian Amerika Serikat, Yunani, Portugal, China, dan juga Indonesia, pendengar. Jadi kalau destinasi wisata kuliner Indonesia yang jadi sorotan itu, pendengar, yaitu karena kekayaan rempah-rempah, kemudian budaya yang beragam serta ribuan pulau menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan kuliner otentik dengan karakter rasa yang kuat ya. Kemudian Jakarta ternyata, pendengar, menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik seperti nasi goreng, kemudian soto, sate, dan gado-gado yang mudah ditemukan mulai dari kaki lima sampai ke restoran. Kemudian di posisi kedua yaitu Bali, yang menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal seperti babi guling, nasi campur, sampai aneka makanan laut yang menjadi daya tarik utama di Pulau Dewata. Kemudian Yogyakarta dikenal dengan gudegnya yang menjadi kuliner khasnya, sedangkan Bandung dinilai unggul lewat batagor, somai, serta perkembangan budaya kafe yang semakin pesat. Kemudian Surabaya, pendengar, jadi Surabaya itu menonjol dengan rawon sebagai hidangan andalan, sementara Medan menawarkan keberagaman kuliner yang dipengaruhi berbagai budaya, mulai dari soto sampai ke masakan Padang. Kemudian Makassar masuk dalam daftar berkat soto Makassarnya, kondro, dan juga aneka hidangan laut segar, sementara itu Lombok memikat wisatawan dengan ayam taliwangnya dan ragam makanan yang bercita rasa pedas, pendengar. Jadi dua destinasi lainnya, Semarang dan Padang, juga mendapat perhatian berkat kekhasan kulinernya. Ada lumpia menjadi ikon Semarang, Padang dikenal luas dengan rendangnya dan beragam masakan Minangkabau yang telah mendunia ya. Jadi 10 destinasi wisata kuliner Indonesia yang direkomendasikan itu Jakarta, kemudian Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan Padang, pendengar. Anda setuju? Pastinya ya. Jadi kalau sudah icip-icip dengan kuliner khas daerah tadi, Anda pasti mengakuinya. Baik, nanti akan saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi lainnya. Jadi dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, atur saja Tuhan ya, hidupku milikmu, ada lagu New Style yang saya hadirkan juga untuk malam hari ini. Dan pendengar, kali ini kita beralih dulu ya, ini ada satu hal yang menggembirakan untuk ganda putra Indonesia, pendengar pecah telur ya, Fajar dan Fikri masuk juara Javan Open 2026. Pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Javan Open 2026, dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWA, Fini berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Seo Sung Jae pada pertandingan yang dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Fajar dan Fikri menang strike set 21-19, 21-17. Pendengar, jadi final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari ini, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim dan Seo yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di ketiga pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BWF, Fajar dan Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama. Pendengar, di permainan ketat kembali tersaji di game kedua, Fajar dan Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang, jadi jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun. Kim Seo yang tidak mau kalah memberi perlawanan dan berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski demikian, Fajar dan Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan. Pendengar, nah itu ya informasi

dari dunia olahraga Indonesia, ganda putra Indonesia Fajar dan Pikri meraih juara Japan Open 2026. Pendengar, baik, kita masih akan lanjut ya dengan informasi-informasi lain tadi dari ganda putra Indonesia. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga mungkin sedang menunggu-nunggu ya, Spanyol vs Argentina nanti malam, siapa yang terbaik dan bagaimana fakta menuju final Piala Dunia 2026. Nanti kita akan hadirkan. Berikut kita hadirkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: ada yang samper, tapi karena nggak bisa keluar jadi cuma bisa lewat kaca.
1: Sini.
0: Mama sama ayah.
1: Dada. Nanti kalau udah sembuh peluk lagi. It's okay. Pendengar, it's okay to do not be okay dari Mahen ya, satu lagu. Saya kalau ingat lagu ini ada film Korea juga dengan judul yang sama ya. Baik, kali ini pendengar saya ke informasi dari dunia olahraga kembali. Pendengar Spanyol vs Argentina, siapa yang terbaik? Cek faktanya menuju final Piala Dunia 2026. Pendengar, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Jadi partai puncak ini berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Senin 20 Juli dini hari nanti. Pendengar ya, perjalanan keduanya tidak 100% mulus berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol maupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol juga sempat ditahan imbang oleh fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde. Ditambah dibuat kewalahan juga oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Jadi bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Jadi setelah menjadi juara pada tahun 2010, kini asuhan Luis de la Fuente ini akan mengincar kelas gelar keduanya. Sementara itu, untuk Argentina sendiri akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962. La Albi Celeste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini, pendengar. Dan kita cek fakta dulu ya, Spanyol dan Argentina atau Spanyol vs Argentina jelang Piala Dunia 2026. Yang pertama, kondisi tim. Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan, tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya. Kemudian Lionel Scolani juga diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Jadi dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lamine Yamal diprediksi juga kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Pendengar, Alec Baena juga berpeluang ya mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten di sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan bagi Argentina. Jadi sang kapten ini telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal yang cukup ya untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Jadi di sisi lain, sektor pertahanan Argentina juga nampaknya masih memiliki tantangan besar, pendengar. Jadi mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Jadi mereka harus menyusun strategi lebih solid lagi jelang menghadapi Spanyol nanti ya. Jadi Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama, pendengar. Kemudian head to head-nya Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia 1966. Jadi sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali. Jadi masing-masing mengkoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 tahun 2018, pendengar. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prediksi susunan pemain
2: Spanyol vs Argentina. Spanyol 4-2-3-1 ya, dengan Unai Simon, Pedro Porro, Paul Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, kemudian Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Baena dan Mikel Oyarzabal ya. Pelatihnya Luis de la Fuente. Kemudian untuk Argentina, Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, kemudian Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lionel Messi dan Julian Alvarez. Pelatihnya Lionel Scolani. Dan kick off-nya nanti dini hari pukul 2 ya, dengan wasit Savko Vincic dari Slovenia, pendengar. Nah itu ya sekilas bocoran buat pendengar terkait Spanyol vs Argentina. Siapa yang nanti terbaik? Cek faktanya menuju final Piala Dunia 2026 yang tadi baru saja saya hadirkan. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, pendengar. Dan kali ini saya punya pilihan lagu. Mungkin Anda juga sudah lama tidak mendengarkan suara dari Astrid, kali ini saya hadirkan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Ya baik pendengar, kali ini saya akan lanjut dulu karena nanti malam dini hari ya kita akan menyaksikan pertandingan pelaksanaan babak final Piala Dunia 2026 pendengar ya, antara Argentina dan Spanyol. Nah kali ini ada satu informasi yang mungkin ini jadi referensi buat kita ya, mengenal New York New Jersey Stadium di arena final Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi New Jersey Stadium ini akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat ya. Jadi stadion yang berada di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat ini dipilih FIFA sebagai venue Piala Dunia bola sejagat ya. Jadi pemilihan stadion ini menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, stadion ini juga berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New York New Jersey Stadium yang dikenal sebagai MetLife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada tahun 2010 pendengar. Jadi selama Piala Dunia 2026, FIFA menggunakan nama New York New Jersey Stadium sesuai dengan aturan sponsor resmi stadion. Dan stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim National Football League atau NFL. Dan semua tim ini New York Giants dan New York Jets pendengar. Jadi sebelum dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, stadion tersebut telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi, salah satunya adalah final Copa America Centenario 2016 yang dimenangkan Chile setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kawasan New York dan New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola. Pada Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat, wilayah ini menjadi tuan rumah 7 pertandingan, di antaranya termasuk satu laga perempat final dan semifinal. Jadi stadion lama di kawasan ini, Giant Stadium, juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita tahun 1999 serta beberapa pertandingan fase grup Amerika Serikat. Jadi sepak bola di kawasan Metropolitan New York ini telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Jadi wilayah ini menjadi rumah bagi klub Major League Soccer atau MLS dan New York City FC dan New York Red Bulls pendengar. Selain sepak bola, New Jersey Stadium juga menjadi panggung berbagai acara olahraga dan hiburan dunia. Jadi stadion ini pernah menggelar Super Bowl di tahun 2014 serta konser musisi ternama Beyoncé, Sheeran, Taylor Swift hingga BTS pendengar. Jadi keunggulan stadion ini tidak hanya terletak pada kapasitasnya yang besar, tetapi juga akses transportasi yang mudah dari kota New York. Lokasinya yang berada sekitar 13 km dari Manhattan menjadikannya salah satu venue olahraga yang paling strategis di Amerika Serikat. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, New York New Jersey Stadium menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan, mulai dari fase grup sampai ke babak fase gugur. Stadion ini juga mencapai puncaknya dengan menggelar partai final yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Jadi final ini akan mencatat sejarah berbagai laga Piala Dunia pertama yang menghadirkan halftime show pada jeda pertandingannya. Jadi pertunjukan ini menjadi bagian dari inovasi FIFA untuk menyajikan pengalaman hiburan yang lebih meriah pada laga puncak. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan New York New Jersey Stadium siap menjadi panggung pertandingan bola terbesar di dunia. Jadi stadion New York New Jersey ini megah, siap menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia ya, dan dunia juga akan menyaksikan laga bersejarah antara Spanyol versus Argentina untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026. Jadi sekali lagi dunia akan menyaksikan duel bersejarah dan penuh gengsi antara Spanyol dan Argentina untuk memperebutkan gelar juara dunia pendengar. Baik, itu pendengar informasi buat Anda dan sekaligus mengakhiri sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita. Nanti pada pukul 21 Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam rangkaian acara kita lainnya, yaitu
Iya, sajian acara Ruang Rindu.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kita hadir kembali menyapa Anda ya dalam acara Ruang Rindu kita untuk edisi hari ini, pendengar, untuk edisi 19 Juli 2026. Dan yang pasti saya akan menemani Anda, pendengar, sampai berakhir kebersamaan kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, malam hari ini final ya antara Spanyol melawan Argentina, jadi siap-siap ya, dan kita akan mengetahui nanti siapa juara dunia Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, berhubung karena kita masih ngomong seputar bola, jadi topik yang saya hadirkan malam hari ini adalah pemain sepak bola idola Anda. Alasannya kenapa suka sama pemain sepak bola itu ya. Silakan saja Anda bisa bergabung ke nomor telepon kami 94301 dan juga SMS WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu, memori lagu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Banten, Mbak.
0: Putra Banten?
1: Iya,
0: posisi di mana sekarang?
1: Di Musi Banyuasin.
0: Di Musi Banyuasin. Udah lama merantau dari Banten ke Banyuasin.
1: 2008 kemarin, Mbak.
0: Oh, oh, udah lama juga ya. Oke. Oke, Mbak, apa Musi Banyuasinnya di mana tempatnya?
1: Di Kecamatan Bayung Lincir.
0: Oh, di Bayung Lincir. Oke deh. Betah ya di sana kayaknya ya.
1: Alhamdulillah betah.
0: Keluarganya semua di sana di Banyuasin.
1: Iya dong.
0: Alhamdulillah, berarti udah jadi orang Banyuasin ini ya. Oke, baik, Putra Banten, ini pengen tanya karena topiknya kita mau menghadapi apa namanya final Piala Dunia. Kalau Putra Banten ada gak pemain sepak bola idola nih?
1: Kalau sekarang tuh sudah kurang ini, Mbak. Kalau dulu tuh Ronaldo aku senengnya tuh. Ronaldo sudah pulang.
0: Oh iya, dulu waktu-waktu masih muda dulu sukanya Ronaldo ya.
1: Iya.
0: Iya, kenapa suka sama Ronaldo?
1: Emang dia tuh cara bobolnya gesit.
0: Oh.
1: Dia supplier bisa, striker juga nomor 1.
0: Wah, gitu. Oke. Berarti apa namanya Ronaldo ini masih di era-eranya masa-masa Ruud Gullit ya? Zaman-zaman masa-masa itu ya?
1: Bukan, karena Ruud Gullit tua lagi, Mbak.
0: Oh, lebih tua lagi dari itu ya? Di atasnya ya. Berarti ya? Oh gitu, oke. Baik.
1: Sama Robby Keane. Nah, di bawahnya David Beckham.
0: Oh iya, betul, benar. David Beckham masih tergolong muda juga ya. Oke, baik. Baik, Putra Banten, malam hari ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari itu aja, Mbak. Brori Pasal 5, Mbak.
0: Brori Pasal 5 yang mana?
1: Bulan biarkan apa, biar bulan bicara.
0: Emang bisa diajak bicara ya?
1: Bisa dia.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Salam buat siapa, Putra Banten?
1: Ini dari Mbak siapa dulu?
0: Ini
1: Mbak.
0: Sama Mbak Novi nih.
1: Oh, kemarin Mbak Nur aku pernah masuk.
0: Oh sekali. Gitu, iya, gabung aja terus.
1: Insya Allah, pokoknya kalau lagi kenal pasti aku babung, Mbak.
0: Sia-sia.
1: Bagus dulu sementara di sini
0: kan. Oh gitu. Apa suara siaran kita jelas di sana ya?
1: Bagus, kalau FM bagus.
0: Iya, pakai apa, Bang?
1: FM biasa, pakai radio.
0: Oh, pakai radio biasa FM 96 ya. Oke deh, baik. Silakan nih, mungkin ada yang mau disapa nih, Putra Banten.
1: Ya, pokoknya untuk semua aja deh, pendengar Sungai Liat ya. Lagi pengabdi itu mudah-mudahan saya selalu.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ntar malam kita denger-denger juga kan. Denger finalnya juga, Mbak.
0: Iya, denger-denger. Ini begadang dulu jam 2 nanti.
1: Iya.
0: Baik. Iya, itu saja. Yo.
1: Salam purna dari Putu Banten, Mbak Novi.
0: Yo.
1: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putra Banten ya, udah gabung bersama kita juga. Salam buat keluarga yang pasti ya. Ke pendengar berikutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, halo. Dengan Embera ya?
2: Iya dong.
0: Oke, apa kabar Embera? Mana suaranya udah kecil. Halo. Lagi tadi sempat jelas. Halo. Oke, gimana Empera, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Empera, kalau Empera punya nggak sih pemain sepak bola idolanya?
2: Nyalah.
0: Hah? Apa? Ada nggak pemain sepak bola idola dari Empera?
2: Ada.
0: Siapa? Siapa?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada? Ya. Dia suka nonton bola ya?
2: Ya.
0: Oh, nggak suka nonton bola. Oke, kalau pemain bola Indonesia tahu nggak?
2: Tahu.
0: Siapa?
2: Ya.
0: Oh. Aha. Iya, baik. Mana nih Empera suaranya? Oho, Empera. Oke deh, dicoba lagi untuk Empera. Dan lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruarindu.
3: Malam, Mbak Nopi.
0: Malam.
3: Yang berbagi rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Oke. Jadi seru ya, Inggris juara 3 ya.
3: Iya,
0: udah nggak apa-apa dapat perunggu. Iya, nanti kita lihat nih siapa yang emas, siapa yang perak ya hari ini ya.
3: Iya.
0: Ini kayaknya Argentina nih ya.
3: Saya kan tetap ini Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Iya. Nggak berubah ya. Oke, kita lihat. Pokoknya hari ini penentuan siapa yang paling heboh nanti.
3: Golnya 2-1, Mbak.
0: Oh, 2-1 ya. Iya, coba kita lihat nanti ya, 2-1. Saya juga mau bela-belain nonton nanti malam, mudah-mudahan saya kuat ya.
3: Ya terakhir belain lah, Mbak.
0: Oke deh, baik. Oke, Bang Irwan, kalau Bang Irwan pemain sepak bola idolanya siapa, Bang?
3: Kalau dulu itu kan ada Pele ya.
0: Iya benar, Pele benar. Saya Pele sering itu juga waktu kecil-kecil.
3: Iya, bintang top dulu. Pele. Terus kata Mbak tadi Argentina, saya baru kulit.
0: Iya, Maradona.
3: Tapi semenjak saya mengamati 2026 ini, saya Yamal, Mbak, saya suka.
0: Ya Mine Yamal ya. Iya, masih muda juga orangnya.
3: Iya, ternyata dia ini masih kecilnya asuhan si Messi.
0: Oh, gitu.
3: Iya, asuhan Messi artinya malam ini guru dan anak atau
0: guru sama muridnya ini. Ya. Iya. Pokoknya satu ilmu, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu ya.
3: Iya. Jadi mungkin Messi kalau dalam gol ini ngalah dia.
0: Oh, ngalah gitu ya. Oh bisa ya strateginya kayak gitu ya, harus mengalah dengan anak ya.
3: Bisa kan dia kalau mau di tackle itu
0: ini. Oh, gitu. Ya udahlah, mungkin waktunya untuk generasi muda lah ya. Iya, kita sekarang ini sebetulnya nonton bola itu membidik potensi-potensi baru ya yang siap nanti untuk pengkaderan selanjutnya begitu ya.
3: Iya, salah satunya ini tadi Amin Yamal.
0: Iya, Mine Yamal. Iya, kemudian juga yang masih muda itu ya Mine Yamal. Terus ini apa namanya, Jude Bellingham, itu masih muda-muda semua.
3: Iya.
0: Potensi untuk apa namanya Piala Dunia 4 tahun ke depan itu berpeluang besar gitu ya. Iya.
3: Terus dia jadi mahal nanti di klub-klubnya, Mbak.
0: Bener. Iya, masih muda sekarang aja sudah bayarnya sudah mahal ya, apalagi 4 tahun ke depan ya.
3: Iya, kontrak 5 tahun sudah T itu kayaknya.
0: Betul. Kayaknya udah bisa beli pulau sendiri deh. Iya. Oke deh, baik. Bang Irwan mau denger lagu apa nih?
3: Lagu lama aja lah.
0: Lagu apa? Ya.
3: Apa masih mancanegara dan say goodbye aja dari
0: Say goodbye.
3: Pregrina, Mbak.
0: Siapa?
3: Edi Pregrina.
0: Say you goodbye.
3: Orangnya sudah mati ya. Tapi lagunya masih.
0: Iya. Oke deh, saya lihat dulu ya. Lagu say you don't goodbye.
3: Say goodbye. Iya.
0: Say
3: Edi Pregrina.
0: Kayaknya belum ketemu deh, yang ketemunya cuma Chris Brown. Ada yang versi yang belum ketemu kayaknya. Ini ada yang Meheri, ada yang Dan Lewis, yang lainnya nggak ada yang ketemu. Nanti kirim linknya ya.
3: Yang ini aja, ini ganti aja In The Mirror Live aja Mbak Rafael Valerio aja.
0: In The Mirror?
3: In The Mirror Live.
0: Live, oh ini ya kaca ya. Kaca ini,
3: iya,
0: kaca kehidupan.
3: Hidup seperti cermin lah bahasanya.
0: Oh bahasanya ya, oke deh. In the Mirror Live dari Rafael Valerio.
3: Iya betul.
0: Oke deh, oke, siap ditunggu lagunya. Udah ketemu
3: iya,
0: nih.
3: Iya.
0: Yang ada dua versi nih Bang Irwan, ada yang versi official lirik atau yang versi apa nih? Yang hitam ini gambar ada perempuan nih, yang mana yang benar nih?
3: Yang ini aja, yang original aja.
0: Yang original aja. Ya. Oke deh, sip ditunggu. Oke, silakan nih sapaannya buat siapa?
3: Iya. Tadi ya Putra Banten ya. Salam juga ya, selamat malam juga Embera juga ya. Mbak Julia juga, Mbak Rindu ya. Budi Sumi, Bang Niko juga, Bang Panji, Maria juga ya, Budi Tuatunu, Bang Zulfaizar juga, Bang Alek juga, Ibu Kori
0: okay.
3: Ya, Kang Irwan di Bandung, Ayu Lin, Bang Ramadan, Putra Sambas, Ria di Belitung juga, Bang Azadin, Bang Yota juga ya, kemudian Johan Arif,
0: baik.
3: Bang Leman juga, Bang Buana, Bang Nur Hadi, Bang Berlin juga, Bang Reza juga ya,
0: yeah.
3: Pak Puji juga.
0: Oke.
3: Okay. Malam Pak Puji juga, Mas Bambang sekeluarga di Namung Utara. Selamat malam.
0: Iya. Yeah.
3: Selalu semuanya Mbak Nopi okay. Juga tetap semangat.
0: Siap. Ya, oke deh.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Arkantung udah mantau kita juga malam hari ini ya. Nanti lagunya kita tunggu. Halo selamat malam.
2: Halo malam Bang Rindu.
0: Yo Ruang Rindu. Embera jangan geser-geser ya biar suaranya enggak hilang timbul. Oke, baik. Embera nggak ada ya? Apa pemain bola idola ya?
2: Nggak ada.
0: Oke, jadi nggak suka nonton bola. Jadi olahraga yang Embera suka apa?
2: Kriminal.
0: Nggak ada. Nggak ada semuanya.
2: Nggak ada.
0: Oh gitu. Yang lari-lari juga nggak ada. Atletik atau ya. Apa? Nggak. Oh, iya deh. Apa boleh buat ya? Oke, Embera mau denger lagu apa Embera? Embera.
2: Lagu.
0: Lagu apa? Kus Plus? Lagu apa? Kus Plus, lagu apa?
2: Diana.
0: Oke deh, ditunggu ya. Salam buat siapa Embera?
2: Selamat.
0: Oke.
2: Buat Kori Omalek. Buat Iko.
0: Baik.
2: Buat
0: Kaki.
2: Buat Nari.
0: Baik.
2: Buat Udin, Aria,
0: Utu. Baik.
2: Buat Yunda Poy,
0: buat Samir,
2: buat Pemutan,
0: baik,
2: buat Tiga, buat Salah,
0: Oke. Okay. Udah itu aja. Oke. Baik, makasih nih untuk Embera ada gabung bersama kita malam hari ini dan sabar ya untuk yang lainnya. Saya baru terima telepon 94301 yang mau gabung lewat WA juga nanti ya, kita bergantian ya. Oke, ini ada Bung Juan Arif nih lagi ngintip. Hai katanya. Oke deh. Di seputaran ruang hati terjaga dari lamunan, memeluk bintang bersandar di pangkuan ya. Seulas senyum utuh bersuara lembut penuh peluh, jauh digapai dekat gemulai. Dia bukan sepotong roti, hanya pengisi suara di ruang rindu di hati. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam. Ikut gabung ya di ruang rindu. Pemain idola tetap Maradona ya. Sebenarnya sih banyak, ada Lohar Matthäus, ada Jurgen Klinsmann, ada Jan Giggs, ada Gary Lineker, pemain legendnya semua pokoknya ya. Pengen diputerin lagu Shape of My Heart dari Sting, alternatifnya One Million Dreams dari Alexandra Porans ya. Salamnya buat Pak Irwan tadi, buat Mbak Rindu, buat Maria, buat Julia, buat Budi Sumi, buat Nico, buat Embera, buat Bang Leman, buat Bang Ramadan, dan semua-semuanya ya. Makasih buat Mbak Novinya, salam juga buat keluarga ya. Oke deh, baik, makasih untuk Bung Juan Arif yang ada di Pangkal Pinang.

buat Niko, terus semuanya, buat Manovinya cantik selalu ya. Oke deh, buat Embera moga cepat sembuh dari sakitnya ya. Oke deh, baik, makasih untuk Ibu Kori. Nanti lagunya ditunggu. Buat Bang Yota di Bangka Barat, untuk Bang Irwan di Bandung ya, buat yang lainnya yang udah ngirim sinyal telepon lewat WA, White ditunggu, kita puterin dulu lagunya ya. Setelah lagu-lagu yang kita puterin, saya buka kesempatan untuk yang mau gabung lewat telepon WA ya. Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan. Saya pilihkan dulu pilihan lagu yang tadi sempat dipilih oleh pendengar kita, ada Putra Banten yang ada di Banyuasin, Bruri Marantika.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Iya, baik pendengar Million Dreams dari Alessandra Porat yang baru saja berlalu. Pendengar, dan untuk yang mau gabung silakan saya buka untuk yang partisipasi melalui telepon WA ya. Langsung saja saya terima partisipasinya, dan sebelum itu juga ada beberapa WA yang sudah masuk bersama kita. Oke, lagu berikutnya Our Love is Eternal, female vocal ya, Country Love yang akan kita hadirkan sekali lagi. Ya, selamat malam Mbak Novi, malam yang lagi tugas ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Novi, dan juga ya ini punya pilihan kita itu timnas Inggris telah berhasil menjadi juara 3 atau medali perunggu FIFA World Cup 2026, dan ya ini dengan Bung Ramadan ya yang ada di Sorong. Ya Mbak Novi, sama request lagunya judulnya Our Love is Eternal ya. Oke, tetap mendukung timnas Spanyol lah ya, The La Liga. Feeling saya Spanyol itu akan membawa pulang trofi FIFA World Cup untuk kedua kalinya setelah 2010 juga mendapatkan penghargaan tambahan medali emas pada pertandingan nanti hari Senin dini hari, nanti malam ya. FIFA World Cup 2026 adalah milik timnas Spanyol The La Liga. Buat Mbak Novi, salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 ya dimana saja berada, moga sehat walafiat. Oke, thank you for song and time, God bless you all. Oh ya Mbak Novi, maaf ya, saya ralat tadi timnas Spanyol bukan disebut dengan De La Liga tapi De La Furia Roja, betul. Oke, baik, makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong sudah bergabung bersama kita. Dan soalnya saya ke Bang Yota di Bangka Barat. Halo, selamat malam Bang Yota.
1: Selamat malam Mbak Novi.
0: Selamat malam Bang Yota, gimana nih, sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah lah, sehat. Alhamdulillah. Juga buat Mbak Novi sekeluarga.
0: Oke deh, baik. Iya Bang Yota, kemarin sempat ngomong kita soal apa namanya Bangka Barat ya Bang ya. Nanti kapan-kapan kita sharing lah ya. Kalau pas nanti pas ada acara budaya, kita akan bahas lebih lanjut. Ternyata di Bangka Barat itu banyak apa namanya bahasa suku Jering ya. Dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau bicara soal budaya, soal apa namanya kearifan lokal itu kita larinya ke Perempat, Bang.
1: Oh, di Perempat,
0: iya,
1: Mbak.
0: Iya, di Perempat ada dari 103,9 FM. Kalau mau monitor itu tentang budaya semua ada di sana. Nanti kita coba bahas ke situ ya, nanti kita sampein. Oke. Baik, Bang Yata, ini malam hari ini topik bahasan kita itu tentang pemain sepak bola idola. Kalau Bang Yata punya enggak nih?
1: Kalau misalnya zaman dulu tuh Romanega tuh.
0: Oh, Romanega. Jerman kan. Jerman. Kenapa suka sama beliau itu?
1: Entah. Kena kutu apa deh, ngemandang Jerman tuh banyak istilah tuh produk-produk dia yang pertama di Bangka.
0: Oh, kan, begitu.
1: Yang di luar istilah.
0: Oke. Okay. Kan. Kenapa dia mainnya bagus? Mungkin teknik-tekniknya yang disuka atau seperti apa tuh?
1: Bagus lah kalau soal teknik itu kan, apalagi kalau yang pemain kini itu siapa tuh, Jamal Musiala.
0: Iya, iya betul.
1: Florian Weiss. Kalau Jerman kan.
0: Oke, baik. Kalau di era-era sekarang, Abang ikut perkembangan nggak sepak bola baik itu lokal maupun dunia, Bang?
1: Enggak lah, tapi kadang-kadang kalau yang nama agak maju-maju itu tahulah kayak Indonesia ini kan macam Martin Paes sampai untuk timnas kita kan. Paling-paling sepintas lah.
0: Sepintas lalu saja ya. Oke.
1: Yang menarik.
0: Oke. Bang Yota, nanti malam kan ada final Spanyol sama Argentina. Ada rencana mau nonton enggak nih, Bang?
1: Insya Allah nonton lah.
0: Nonton tapi tidak nobar. Tidak nobar, oke deh. Karena kebanyakan malam hari ini banyak yang nobar ya. Dari beberapa tempat itu menyelenggarakan semua. Di Bangka Barat ada nggak, Mbak? Di sekitar tempat tinggal yang nobar hari ini?
1: Ada, aku dengar di seluruh Bangka Barat nih kayak tadi ada status kawan gitu kan. Di air limau, di air belo kan.
0: Oh gitu.
1: Kebanyakan di kacer desa lah.
0: Iya, iya.
1: Kalau di Kacung ini kan di rumah adat, di kantor desa.
0: Benar-benar. Oh, jadi kalau Abang di Bangka Baratnya di Kacung ya?
1: Bukan kune sebentar di pangkal beras, Mbak.
0: Di pangkal beras. Pangkal beras tuh yang sering gabung di acara kita itu Pak Jamil ya. Kenal enggak sama Pak Jamil? Iya.
1: Kenal.
0: Dia sering gabung di acara kita.
1: Tapi saya itu bukannya di desanya, apa nih di dusunnya.
0: Oh, di dusunnya. Oh, gitu.
1: Banyak dia kan ada dusun Pulai, Baginda untuk pangkal beras kan.
0: Oke.
1: Limang.
0: Yang terkenal dari pangkal beras apa, Bang?
1: Yang terkenal tuh udang biasa. Udang. Yang apa itu madu kelulut.
0: Madu kelulut ya.
1: Madu kelulut.
0: Yang main hisap kan, rasanya gak seasem gitu ya. Oh, banyak di situ ya.
1: Banyak tuh. Oh, juga sering nyoba minum.
0: Rasa nano-nano. Benar. Ada asam-asam, manis-manis. Iya, ya, sensasinya itu kita ini apa nyedot ya pakai pipetnya itu enak.
1: Aku pernah ngeliatnya kawan di rumah dia kan.
0: Oke.
1: Okay. Darum suncik lah istilah kan.
0: Siap-siap. Oke. Okay. Bang Yata, Bang.
1: Aku juga enggak tahu juga.
0: Apa?
1: Apa nama kelulut? Apa
0: madu kelulut.
1: Kelulut. Aku juga bareng kami bukan kami kan. Di pangkal beras cuma.
0: Iya, baik. Oke, okay, Bang Yata, malam hari ini mau denger lagu apa?
1: Dari anu inilah ada pepayah yang biasa dengan Mak Nopi yang dari Pauline Hendrik
0: yang apa? Oh, keren lagunya.
1: Give me love back.
0: Give me love back ya. Oke deh, silakan nih Bang. Mungkin ada yang mau disapa malam hari ini.
1: Salam-salam nih, mohon maaf kayak kawan lain agak lama lah nih banyak nyebut ini. Atok Beltim, Yulia, Pak Irwan, Pak Puji, Siren, Yandi, Nurhadi, Pak Irwan, Air Kantung,
0: baik.
1: Pak Ahmad Irwan, Maria, Niko, Mang Dahlan, Ibu Rindu kedua-duanya, Bang Jante, Bang Zulpaizar, Panji, Juan Arif, Bude Sumi, Atok Ian, Mang Ramlan, Pak Leman, Pak Sapetu Putra Sambas, Pak Jais, Pak Odo, untuk semua mualah pokoknya. Selamat malam ya buat kawan-kawan satu frekuensi ini.
0: Oke, baik. Lagunya ditunggu ya, Bang. Yuk.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Yota yang ada di Bangka Barat sudah bergabung bersama kita. Beberapa waktu lalu saya sempat ya mungkin agak-agak sedikit sharing juga ya sama Bang Yota. Ini berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat khususnya Bangka Barat ya. Itu tadi ternyata ada banyak-banyak bahasa juga yang ada di sana. Gitu pendengar ya, ada suku Jering gitu ya, ada suku Ketapi, ada Kedale gitu ya. Nah itu nanti kapan-kapan kita coba bahas deh. Baik, ini sudah ada Bang Irwan yang ada di Bandung, udah gabung juga bersama kita. Halo, selamat malam Bang Irwan.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Rindu ke penyiarnya.
0: Iya, ini takut ngambek soalnya ya. Saya nggak lirik-lirik tadi WA-nya di session yang pertama gitu ya.
2: Nah begini, Mbak Banopi, ke 301 sejak awal dibuka, sibuk aja terus nggak masuk-masuk. Saya, aduh, gimana nih?
0: Sebetulnya ya
2: kalau ke WhatsApp alternatif kalau saya akan.
0: Banyak jalan menuju Roma. Nggak bisa di telepon ini, telepon 94301 bisa ke WA. Nggak bisa ke WA, bisa SMS.
2: Iya, soal SMS malas ngetiknya. Udah capacep ngetik salah.
0: Oke.
2: Udah bingung.
0: Bang Irwan, malam hari ini kita final ya Piala Dunia. Ada rencana mau nonton enggak malam ini?
2: Ya, menonton sekalipun saya kecewa, gundah gulana.
0: Kenapa itu kan, emang?
2: Karena Prancis tidak masuk final.
0: Iya. Tersingkir sama Inggris juga. Ya,
2: iya. Begini Mbak Nopi, kalau saya kan waktu Papua Sate kan ada tiga ya, Prancis, Belanda sama Maroko, Maroko. Ketika Belanda lawan Maroko, bingung saya mendukung mana nih, aduh, bodohnya Papua saya. Akhirnya Belanda tersingkir. Ketemu lagi Prancis sama Maroko. Aduh, bingung bingung kedua kali nih. Waduh. Sama dukung mana sih?
0: Sama kayak kayak bingung milih kekasih gitu ya.
2: Ya, iya seperti itu kan. Aduh, jangan sampai jangan sampai digombalin aja pokoknya doa.
0: Oke, Bang Irwan, topik bahasan saya malam hari ini pemain sepak bola idola. Kalau Bang Irwan siapa idola pemain sepak
2: yang dulu
0: bolanya?
2: Yang sekarang?
0: Terserah, yang dulu boleh, yang sekarang
2: kalau yang
0: juga
2: dulu
0: boleh.
2: Saya idola saya dah pertama Dennis Bergkamp dari Belanda ya. Bukan ya. David tapi Dennis.
0: Dennis Bergkamp.
2: Franziskar.
0: Ya.
2: Terus kalau legendarisnya itulah Gary Lineker dari Inggris ya.
0: Oh, dari Inggris.
2: Kemudian Paolo Rossi dari Itali. Ada Emilio Butragueno dari Spanyol.
0: Oh, gitu.
2: Itu idola saya kan.
0: Itu era tahun berapa lah ya, Bang? Yang disebut-sebut nah, tadi
2: sekitar,
0: ya.
2: Saya generasi sama Gary Lineker, sama Paolo Rossi itu kan. Dulu apalagi era tahun berapanya, pokoknya ketika Paolo Rossi ketika Itali jadi juara dunia melakukan Jerman waktu 3-1.
0: 2014 enggak ya itu ya.
2: Kalau penjaga gawang favorit saya adalah Dino Job dari Itali. Kapten kesebelasannya itu aja gitu ya.
0: Kalau yang sekarang?
2: Kalau yang sekarang jelas pemain favorit saya adalah
0: Lamine Yamal.
2: Usman Dembele sama Mbappe.
0: Dembele sama Mbappe.
2: Ya itu karena kalau sebelum Mbappe itulah ada Zinedine Zidane itu aja.
0: Zinedine Zidane, Maradona.
2: Pemain Prancis itu Banopi. Gitu ya. Kebanyakan kan darah-darah Afrika kan waktu itu. Karena sekarang karena pinter kan, karena dulu kesar politik Prancis serba menjajah Afrika. Ini anaknya punya bakat nih. Langsung dibawa ke Prancis, dibina, udah bagus ya dia masukin negara-negara. Itulah seperti itu bagusnya Prancis kan seperti itu. Makanya kebanyakan kulit hitam kan kalau Prancis itu aja. Kalau itu kan Zinedine Zidane kan berasal dari Aljazair.
0: Iya.
2: Kemudian Ousmane Dembele juga bukan asli dari Perancis, dari Afrika juga kan.
0: Iya, karena dia mainnya bagus makanya dibeli sama negaranya gitu, negara lain gitu kan ya, cari-cari.
2: Cuman saya karena Spanyol sekarang begini Bang Nopi, kan Spanyol lawan Argentina ya. Argentina tetap saya mah 60-40 lah.
0: Iya, jadi pegang siapa? Argentina.
2: 60 Spanyol, 40 Argentina.
0: Oh, jadi
2: karena
0: Spanyol, ya.
2: Menurut para pengamat bukan kata saya kan. Waktu Argentina melawan Mesir waktu itu kan kemungkinan kontroversi, bahkan menurut pengamat mah ya udahlah sudah disetting katanya sama FIFA karena itu udah Ronald Messi itu udah sebagai anak emasnya FIFA itu.
0: Memang
2: benar itu. Banyak yang mengarah ke sana jadi ada unsur bisnisnya kan seperti itu.
0: Baik. Jadi malam hari ini prediksi skor berapa?
2: Ya saya tetap prediksi kalau kata Bang Irwan deh kan 2-1 ya. Memang saya juga Spanyol tapi sama perpanjangan waktu aja. Itu ya, tapi yang saya harapkan itu adalah mudah-mudahan Spanyol yang menang.
0: Mungkin
2: ini Bang Opi, kalau seandainya Spanyol sekarang menang berarti tim Eropa membuka sejarah baru. Karena sekarang tim Eropa selama di Piala Dunia menurut sejarah belum pernah jadi juara kalau bermain di luar Eropa. Kalau Amerika kan bisa berjuara bermain di benua manapun juga. Ketika di Qatar yang jadi juara siapa? Kan itu Argentina kan. Di Afrika Selatan yang dijuara kan Brazil itu aja. Kemudian ada negara yang lainnya. Jadi menurut sejarah, jadi kalau seandainya Spanyol menang berarti membuka sejarah baru
0: untuk Eropa ya.
2: Oke. Bahkan menurut saya pernah baca di sosial media sosial, ada pemain siapa yang Spanyol itu yang sekarang usia 19 pernah dimandikan sama Ronald Messi nya ketika lahir.
0: Iya. Ya itu anak asuhnya itu.
2: Ya
0: yang
2: iya.
0: Tadi disebut Bang
2: itu,
0: Irwan.
2: Pernah dimandikan sekarang menjadi lawannya dia.
0: Iya, Lamine Yamal.
2: Ya, karena Ronald Messi sekarang mungkin pedan yang terakhir sekarang dia.
0: Iya.
2: Ya. Seperti hanya Ronaldo tuh kan. Kasihan Ronaldo tuh kan.
0: Iya, nanti udah ganti
2: ya, mungkin tuh kalau bicara wah sesemangat panjang sekali Bang Novi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya sekarang begini. Pokoknya sekarang gundah gulana saya adalah ya gara-gara Perancis tidak masuk. Dan untung sekarang bisa ngobrol sama Mbak Nopi ya. Jadi sedikit agak terobati gundah gulana saya itu kan.
0: Saya juga cukup terobati di Bung Irwan karena posisi Inggris masuk juara 3 gitu ya. Walaupun sempat pesimis. Yes.
2: Ah, soalnya juara kalau untuk berebutan juara teh terserah Prancis kalah juga nggak kurang begitu bergengsi. Kalau di juara 3-4 mah nggak begitu respon sayanya.
0: Siap-siap. Oke deh, baik. Ditunggu lagunya nih ya, Bung Irwan ya. Apa nih?
2: Lagunya saya coba minta lagu tahun berapa nih?
0: Iya, terserah pokoknya lagu yang
2: ceria-ceria lah.
0: Jangan yang ceria, yang galau-galau dikit.
2: Mengaku bujangan kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang kan gitu.
0: Lagu
2: mengaku
0: apa?
2: Bujangan di luar dan istrinya di rumah ada. itu hanya sifat laki-laki seperti itu. Sifat tapi tidak semua,
0: Benopi
2: gitu kan.
0: Iya. Tidak lagu semua laki-laki nih? Kan gitu. Apa jadi cerita lagunya nih?
2: Ya itu dua-dua keladi. Pokoknya yang ceria-ceria, pokoknya malam ini mah jangan galau-galau gitu kan.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Salam-salamnya, salam-salam persahabatan, salam persaudaraan pertama-tama buat Bang Yota barusan ya.
0: Bang Yota, Bangka Barat.
2: Bang Yota, ya mudah-mudahan saya sekeluarga.
0: Amin.
2: Ada juga buat Bang Irwan juga, itu kan. Bang Irwan air gantung. Ya. Buat okay. Embera, buat Pak Ramadan, buat Pak Leman, juga buat Bude Sumi ya, Bude Sumi. Tadi Kang nanti malam ketemu lagi di ruang guru. Oke, kata saya kan gitu akan.
0: Kemarin dapat salam-salam
2: kan,
0: dari Bude Sumi.
2: Ada juga ada buat ada Bang Niko, ada juga Bang Alek, Ibu Kori, yeah. Ibu Yulia, Baria, nenek galau, itu kan?
0: Iya.
2: Yeah. Pak Bang Jul, Pak Ijar, Bang Jais, Bang Jante, Bang Ramlan, sama Pak Jadin, buat Pak Suhamid juga. Iya. Yeah. Salamnya buat semuanya. Ini dari Duda Merana.
0: Baik, Bang Irwan kemarin sempat dengar nggak salam-salam dari Bude Sumi? Dengar nggak nih?
2: Iya. Yeah, iya.
0: Itu kayaknya kan, tanda-tanda mau ke Bangka Belitung deh.
2: ya pokoknya mah kiri aja gitu. Kok yang pendengar juga banyak yang duda juga ya, Bang Opi. Berapa orang?
0: Gitu. Ada. Oke deh. Udah itu aja. Baik Bang Irwan, oke terputus ya. Makasih sekali, ini faktor sinyal ya. Ya udah hilang nih suaranya. Makasih sekali udah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan kali ini saya beralih. Oh ya, ini tadi untuk Bang Ramadan ya. Lagunya ditunggu saja, akan kita coba putarkan ya. Baik, pendengar Pro 1 Herari Sungaliat Bangka Belitung. Untuk yang lain yang juga masih mau gabung bersama kita di kesempatan kali ini, silakan saja, saya masih tunggu ya di acara kita sampai tuntas. Dan ya ini untuk Bung Juan Arif ya, makasih untuk kirim WA-nya 1 million dreams aja ya. Udah tadi udah diputar ya, di Sungaliat Mbak mau ke RRI nggak ada kendaraan, motor dipakai ponakan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, next lain waktu ya Bung Juan Arif ya. Oke deh, yang pasti mudah-mudahan selalu sehat, silaturahmi kita juga selalu tetap terjaga seperti itu ya. Baik, saya langsung saja putarkan, ini dia lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita malam hari ini. Jadi ada beberapa lagu yang tadi sudah sempat dipilih oleh pendengar kita. Saya hadirkan dulu request dari Bang Yota yang ada di Bangka Barat, dari miliknya Paulina Hinji kali ini dengan Give Me Love Back.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta malam hari ini edisi 19 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kalau tadi ada lagu dari Pauline Hanji ya, satu lagunya dengan Give Me Love Back-nya ya. Lagu ini keren abis ya, pokoknya asik banget kita nikmati di suasana malam. Baik, kali ini saya ke WA kiriman dari Bung Ramadan yang ada di Sorong. Nah ini ya, ya Mbak Novi, sebagai tambahan ya tentang kenapa Inggris dan Prancis itu bisa dengan skor yang begitu banyak, mungkin belum pernah terjadi di semifinal Piala Dunia, pendengar. Jadi kalau analisa saya itu mungkin timnas Prancis itu kurang begitu bersemangat penuh di babak pertama. Nah itu karena yang mereka idam-idamkan itu masuk final, bukan semifinal. Makanya semangatnya jadi turun ya. Nah begitu juga sebaliknya, kenapa timnas Inggris begitu bersemangat? Karena mereka mau membuktikan bahwa seharusnya mereka yang layak masuk final, tapi ternyata kalah dari Argentina karena kalah strategi dari pelatih ya. Makanya mereka mau menunjukkan bahwa mereka seharusnya layak masuk final. Oke deh, baik itu ya pendapat dari Bung Ramadan yang kita sampaikan. Oke, di siapapun nanti yang jadi pemenangnya, itulah dia yang namanya sepak bola itu bisa mempersatukan. Ini kita lihat nih seluruh dunia ya, ada 48 negara untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi berkembang pesat ya pesertanya dari tahun-tahun sebelumnya, dan diselenggarakan juga di 3 tempat sekaligus ya. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, setelah tadi lagu pilihan dari Bung Yota ya, yang ada di Bangka Barat, kali ini saya akan hadirkan dulu pilihan lagu yang tadi juga sempat dipilih oleh Bung Ramadan di Sorong ya. Ini lagunya Our Love Is Eternal. Ini female vokal ya. Ini pilihan lagu country. Sama kayak Bung Irwan, kayaknya Bung Ramadan sama Bung Irwan sama suka sama lagu-lagu country.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali masih dalam ruang rindu bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu, Niko. Suaranya kecil banget, Niko. Niko?
1: Iya.
0: Iya, suaranya kecil banget. Iya. Oke deh, gimana kabar Niko nih? Baik ya, alhamdulillah. Oke deh Niko. Niko, topik bahasan Mbak Novi malam hari ini tentang apa? Masih kaitannya sama bola sih. Kalau Niko sendiri punya enggak sih pemain sepak bola idola?
1: Ada yang dari Spanyol.
0: Heeh.
1: Ya menyamal sama Laundry.
0: Oh, gitu. Lamine Yamal ya, pemain muda ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yang itu yang keepernya penjaga gawang Maroko ya.
0: Siapa? Bono. Oh, saya pikir Haaland tadinya yang Maroko. Haaland ini ya Norwegia ya, salah.
1: Iya, yang penjaga gawang
0: dari Maroko. Oke, okay. Kenapa suka sama dia? Hebat dia mainnya ya.
1: Mainnya
0: sih. Oke.
1: Kalau penalti
0: kebanyakan menang. Oh gitu. Oke, okay. Ini berarti belanya nanti nih ya antara Spanyol sama Argentina pasti pilihnya Spanyol ya?
1: Iya,
0: karena ada Lamine Yamalnya ya.
1: Sama kaptennya
0: Laundry. Iya, oke. Tapi kalau Niko suka sama bola sudah sejak dari kecil atau udah besar nih?
1: Udah dari kecil.
0: Dari kecil udah suka sama bola ya.
1: Iya.
0: Suka main bola sendiri sama teman-teman ya?
1: Iya, tapi di rebok.
0: Banyak teman yang sama yang suka bola juga di rebu.
1: Jarang
0: ya. Iya, paling mainnya di sekolah kali ya. Iya, biasanya kalau Chinese itu jagonya di basket semua ya. Sama bulu tangkis satunya.
1: Sekarang kita itu udah merata
0: sih. Iya, kalau sekarang udah merata emang.
1: Iya, basket juga sekarang udah merata.
0: Iya, benar.
1: Iya, pemain nasional juga banyak.
0: Siap. Oke, okay, baik. Niko, kamu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya mantap ya dari tadi ya. Lagu Indonesia.
0: Hah?
1: Lagu Indonesia.

0: Boleh lagu Indonesia, lagu apa?
1: Dikasih mancanegara terus kan.
0: Boleh diganti. Itu kan kembali ke selera masing-masing.
1: Iya benar-benar. Saya juga bisa. Cuma kayaknya lagu Tere ya. Yang Biang Lala ya.
0: Tere Biang Lala. Oke, boleh. Silakan nih buat siapa lagunya?
1: Ya, buat semua-semua aja lah, udah malam juga.
0: Oke.
1: Selamat nunggu bola.
0: Nunggu bola, bolanya jangan ditunggu tahu. Enggak, saya tuh sebenarnya awalnya tuh enggak terlalu suka ya sama bola, tapi karena sering menemani Miswa itu, jadi selama tanding itu jadi ikut terus, akhirnya ketularan.
1: Jadi enggak itu ya, di terakhir sebulannya.
0: Lumayan sih.
1: Tapi kalau suami
0: Banovi itu, iya dia kemarin pegangnya Prancis tapi kalah kan.
1: Iya, berarti iya. Dia yang dari rumah sebulan.
0: Untung dia kemarin kalah kan, Banovi juga kalah kemarin, jadi impas kita, jadi nggak dapat apa-apa sama.
1: Kalau Prancis sama Inggris.
0: Iya, Prancis sama Inggris, Inggris menang.
1: Iya,
0: benar. Iya, makanya. Tapi kan impas juga sih. Jadi sama-sama kalah. Jadi nggak ini ya, kembali ke tugas masing-masing.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Namanya kan seru-seruan aja sih sebetulnya.
1: Iya, kita semangat.
0: Iya, benar. Oke, jadi tunggu lagunya ya.
1: Iya,
0: siap. Yo.
1: Salam juga sama Rizky.
0: Oke, siap. Disampaikan nanti.
1: Semoga sehat kembali ya.
0: Amin. Iya.
1: Aha. Lancar-lancar aja.
0: Amin, amin. Yo, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Nico yang ada di Rebu udah gabung bersama kita malam hari ini ya. Telepon berikutnya dulu. Halo, selamat malam, Roa Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam. Rindu. Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Rambe Kelana nih, Mbak.
0: Rambe Kelana, di mana, Bang?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, Pangkal Pinang. Udah lama gabung, Bang Rambe?
2: Baru sama Mbak baru malam ini ya.
0: Oh gitu ya.
2: Yang penyiar yang Bang Dudi, Bang Arif sama Mbak Reta.
0: Oh gitu. Iya, saya juga baru nimbrung di Pro 1, Bang.
2: Tapi dengar kemarin kok Mbaknya milih Inggris ya.
0: Oh iya, enggak sih, saya cuma seru-seruan aja sebetulnya. Saya tuh sebenarnya pada awalnya juga enggak paham-paham amat sama bola, Bang. Iya, tapi karena seru-seruan sama Miswa di rumah itu kan, karena diajak nonton bola terus kan, jadi pegangnya Inggris.
2: jadi taruhannya sama mamahnya kalah ya?
0: Iya, kalah enggak. Dia ya taruhannya nraktir 1 bulan kan, satunya lagi cuci piring 1 bulan, ternyata sama-sama kalah, ya udah impas. Oke deh. Baik, Bang Rambe, kalau Bang Rambe pemain sepak bola idolanya siapa, Bang?
2: Kalau saya, kalau secara individunya itu sama Ronaldinho, Mbak.
0: Oh, Ronaldinho. Kenapa, Bang?
2: Skill dia.
0: Oh, skillnya ya.
2: Dia main seolah-olah tanpa beban.
0: Oh, gitu.
2: Memang menikmati betul deh, dibuatnya bola itu menjadi satu seni yang indah.
0: Oh gitu, wah bolehlah ini pengamatannya ya.
2: Tapi kalau timnya saya nggak pernah milih Brazil.
0: Oh enggak. Cuma ke personalnya berarti ya.
2: Maksudnya individu.
0: Iya, individunya ada gitu ya.
2: Satu Rod Gullit tadi.
0: Oh, Rod Gullit, iya.
2: Teman itu saya masih jadi pemain juga.
0: Oh, jadi pemain juga. Pernah main bola juga, Bang?
2: Saya dari kecil pemain.
0: Oh.
2: Pernah sampai ke kabupaten.
0: Oh gitu. Salut deh untuk yang suka-suka sama bola.
2: Pernah jadi top scorer juga di.
0: Wah, mantap. Di apa, Bang? Di apa nama FC-nya? Pangkal Pinang FC?
2: Enggak, dari Riau, Mbak.
0: Oh, dari Riau. Oh, aslinya orang Riau, Bang?
2: Aslinya orang Riau.
0: Oh, aslinya Riau, merantau ke Bangka Belitung tahun
2: 2022.
0: Ya udah, jadi orang Bangka Belitung kalau gitu ya.
2: Udah sudah sekitar hampir 5 tahun.
0: Bang, kalau ngelihat berkaca dengan pertandingan bola di era-eranya sekarang, kalau kalau abang lihat nih Ronaldinho kan idolanya, nah ada nggak sih yang mendekati sosok itu di eranya sekarang?
2: Maksudnya gimana?
0: Iya kan fans abang kan tadi Ronaldinho kan?
2: Iya.
0: Nah kalau di era sekarang nih ada nggak yang mendekati skillnya Ronaldinho?
2: Kalau dilihat yang sekarang ya untuk di Piala Dunia ini belum ada ya.
0: Belum ya, belum ada yang menyamai ya.
2: Bagus, Ronaldinho belum ada.
0: Belum ada. Oke. Siap-siap. Oke, Bang Rambe, Bang Rambe mau dengar lagu apa nih?
2: Ini apa dulu, Mbak? Karena malam ini kan final nih.
0: Oh iya, boleh-boleh. Karena malam hari ini kita final ya antara Spanyol sama Argentina. Bang pegang siapa?
2: Ini bukan pegang aja, dari kemarin memang.
0: Oh ya. Dari kemarin-kemarin, kenapa? Pasti ini ya, Spanyol
2: dari,
0: ya?
2: Enggak, Argentina.
0: Oh, kubunya ya. Argentina ternyata.
2: Argentina, itu milih dua kan, Prancis. Ternyata Prancis kan cuma dapat ke semifinal. Kan?
0: Nah itu, sama misua saya itu pegang Prancis, ternyata enggak dapat.
2: Tapi pilihan pertama saya memang dari pertama itu Argentina.
0: Oh, Argentina, itu siap. Oke deh, kita lihat nanti ya. Kira-kira kalau prediksi skor berapa, Bang?
2: Kalau rasa saya mungkin adu penalti, Mbak.
0: Adu penalti.
2: Mungkin skor berimbang di waktu main tambahan, mungkin dilanjutkan penalti.
0: Oh gitu ya, bukan perpanjangan waktu ya.
2: Ya maksudnya perpanjangan waktu masih tetap sama.
0: Oh masih tetap berujung dengan penalti.
2: Kita nggak tahu berapa
0: yeah.
2: Yang penting imbang.
0: Gitu. Oke deh, kita lihat ya siapa yang kubu Spanyol, siapa yang kubu Argentina nih malam hari ini ya.
2: Rasanya memang banyak yang milih Spanyol, tapi kalau betul. Saya pilihan dari pertama.
0: Oh gitu. Siap-siap. Oke yeah. Deh, baik. Lagunya apa nih Bang Rambe?
2: Lagunya karena Mama sudah lama nggak jumpa ya. Di Riau. Mama dari Niki Ardila.
0: Oh Mama Niki Ardila. Oke siap. Silakan Bang, sapanya buat siapa?
2: Oke, semoga berbahagialah semua orang yang mempunyai Mama ya.
0: Ya.
2: Salam-salamnya buat Bang Dudi, guru pro satunya juga ya.
0: Siap.
2: Bang Haris.
0: Oke. Okay.
2: Yo. Salam sosialnya buat yang tersayang yang lagi udah mau bobo itu.
0: Siap siap.
2: Buat Mbak Novinya salam dan semoga sukses.
0: Amin, makasih ya. Oke. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Rambe udah gabung bersama kita malam hari ini. Kita ke pendengar lagi. Ada Mbak Rindu di IB. Halo, selamat malam Mbak Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cakep banget ya fotonya berdua itu sama yang tersayang kayaknya ya. masih di Kalimantan gak ya?
3: Masih.
0: Masih, iya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya,
3: semoga sehat.
0: Lancar.
3: Amin.
0: Mamanya di sini bantu doa pokoknya ya.
3: Iya. Tapi orang yang tersayang yang tercuek. Ya gak kangen-kangennya sama ibu.
0: Anak laki-laki memang seperti itu ya. Jadi dia tuh agak-agak sulit mengungkapkan rasa sayangnya kayak gitu. Iya. Gan ngerasa gak sih anak cowok itu kalau ngebales WA mamanya itu kayaknya singkat-singkat banget, kayak selingkuhan kayak gitu ya?
3: Iya benar, itu mas 100%. Iya, pokoknya nggak tahu nih ibunya di sini gimana, pokoknya dia nggak aja.
0: Iya.
3: Dengan pada stealthy ya lah.
0: Kadang-kadang ibunya juga suka kepo gitu kan ya. Suka stalking, lihat-lihat apa nih aktivitas Ananda.
3: Ya gitulah ya, orang tua pada jauh ya, minta sehat aja di sana.
0: Bener, kita itulah doa orang tua tuh nggak salah-salah, pokoknya anak kita sehat, semua urusannya lancar gitu ya. Iya itu aja udah senang banget rasanya. Oke deh, baik Mbak Rindu, kita balik ke topik pemain sepak bola idola Mbak Rindu siapa?
3: Jangan ditanya sama saya.
0: Kenapa nggak tahu?
3: Saya nggak tahu. Iya. Saya nggak pernah mengidolakan ya.
0: Iya, karena nggak pernah nonton bola ya.
3: Iya. Ya,
0: masuk
3: tapi
0: akal.
3: Sempat dulunya suka-sukanya siapa sama yang rombongannya Ruth itu dulu ya.
0: Iya, Ruth Gullit ya.
3: Dengan teman-temannya itu dulu iya. suka-suka
0: Maradona gitu ya.
3: Zaman-zamannya itu ya.
0: Gitu ya.
3: Kalau sekarang udah karena nggak pernah nonton bola nggak kayak masih kita FC-nya Pro 2 dulu ya.
0: Iya benar.
3: Jadi nggak kurang ini nggak tahu lagi.
0: Yuk kita buat.
3: Tadi dibawa.
0: Kita buat grup sepak bola yuk Rindu FC.
3: Kacau. Iya boleh Mbak, bola bekel ya.
0: Enggak, kalau dulu-dulu kan kita ada berincak beri FC gitu kan. Nah sekarang itu Rindu FC aja biar keren gitu.
3: Iya betul.
0: Oke deh, baik. Jadi Mbak Rindu gak ada ya tokoh idola sepak bola. Ya udah anakku gak aja.
3: Lah juga idola juga gak ngasih, gak nanyain nomor rekening, gak mau jadinya.
0: Oh gitu, ya udah.
3: Kalau dia nanya nomor rekening aja kan.
0: Iya langsung idola gitu ya.
3: Bukan-bukan lagi pokoknya.
0: Idola kilat ya.
3: Gila. Iyalah. Ngidolain orang enggak kita apa? Nginin orang enggak ingat kita, enggak nginin kita buat apa? Gua mau gua mah.
0: Iya ya. Oke deh, baik.
3: Lain ya jalurnya ya.
0: Biasalah suara emak-emak gitu kan ya.
3: Lain yang ditanya, lain tema, lain yang jawab, lain yang dibahas.
0: Ya makanya, kalau emak-emak itu harap maklum. Jadi kalau juga kalau misalnya siapa saya tanya siapa pemain sepak bola nggak tahu ya otomatis nggak nanti malam nggak nonton bola pas finalnya.
3: Mending gue tidur. Ya, daripada gue bela-belain, gue nggak kenal, nggak kenal gue. Mendingan gue tidur.
0: Kenal nggak sih sama gue? Ya. Enggak.
3: Iya makanya sedih kan kalau gue bela-belain ya kan beli atributnya atau segala macam. Kenal nggak sih? Enggak.
0: Iya. Lu siapa dunia. Sih?
3: Iya makanya sian deh lu. Dengan iya pegang yang menang aja.
0: Iya deh siapapun yang pemenangnya itu yang aku pilih.
3: Yang menang aja gue pegang nanti.
0: Tapi Bang Irwan di air kantung dia pilih ini loh, dia pilih apa Spanyol.
3: Spanyol.
0: Iya.
3: Itu Spanyol gue Argentina aja. Sudah masuk belum beliau?
0: Udah tadi duluan di depan.
3: Iya.
0: Di awal-awal. Oke deh baik. Mbak Rindu mau denger lagu apa nih Mbak?
3: Lagu Rela ya.
0: Rela dari?
3: Kalau nggak salah Nur Afni ya Pak.
0: Oh iya, oke deh ditunggu lagunya ya. Silakan nih sapaannya buat siapa
3: nih? Oke, salam buat semuanya deh. Selamat malam, selamat begadang ya. Ya, tahan hati kalau idolanya kalah ya kan. Papa suruh mengidolakan. Oke lah pokoknya ya minimal mungkin prediksinya
0: berapa?
3: Menang tipis lah kali kayaknya.
0: 1-0
3: tipis aja. Suka-suka saya lah.
0: Setipis apa sih? Sosok tahu lo ya. Nonton bola aja kagak. Sedikit
3: sayang Mbak.
0: Ini ada lagu sih. Lagunya Nur Agni Octavia Larut. Kalau relanya Andi Maria Matalata lo yang ada.
3: Oh iya Andi
0: Maria Matalata kali ya. Oke deh sip ditunggu lagunya ya.
3: Oke dan salam buat semuanya. Sehat selalu. Mbaknya selamat bergandang aja.
0: Siap-siap.
3: Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol. Pak Odol, dicoba lagi Pak gabungnya bersama kita. Ini dari tadi kayaknya sinyal teleponnya masuk tapi belum saya respon ya. Oke deh, dicoba lagi nih. Mudah-mudahan bisa terkoreksi bersama kita. Ini keburu Mbak Rindu udah masuk ya. Oke, mungkin mau adu ini kali ya. Mau adu prediksi kali ya hari ini. Silakan ini Pak Odo. Ini Pak Irwan udah pegang Spanyol hari ini. Ada tadi Bang Rambe katanya pegangnya Spanyol juga kali ya. Saya lupa catat tadi. Oke, dan pendengar untuk yang saat sekarang masih mantau siaran kita, tadi Nico request lagunya Biang Lala ya. Lagunya rilis tahun 2025. Oke deh, ditunggu saja lagunya udah saya siapin ya. Dan kali ini kita balik ke WA. Oke, siap. Ini ada beberapa WA juga. Makasih untuk Linda yang ada di Sungai Liat. Makasih. Ya, pengen dengar lagu. Oke deh, siap. Lagunya dari Sam Smith dengan Lay Me Down with John Legend. Oke deh, ini lagunya. Lagu lawas juga ya. Siap, kita coba hadirkan. Ditunggu saja. Dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tanpa berlama-lama kita langsung saja dengarkan dulu lagu yang akan hadir kali ini, Diri dengan Biang Lala, menyusul pilihan lagu-lagu lainnya. Pantau terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Sungai Liat Bangka Belitung dengan berakhirnya satu lagu yang kita dengarkan ya dari Andi Maria Matalata dengan rela mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini 19 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

baik pendengar, kita tinggalkan ya satu lagu Razal Hits dengan You Are My Always. Dan kali ini pendengar, saya lanjut dulu ya untuk menghadirkan ragam informasi. Kenapa sih kucing suka tidur di kaki ya? Ternyata itu ada alasan tersendiri pendengar. Jadi setiap pemilik anabul pasti menyadari ada satu kebiasaan kucing yang suka tidur di kaki manusia. Pertanyaannya, kenapa ya kucing suka tidur di kaki? Nah, banyak kucing memilih untuk tidur di kaki pemiliknya dengan alasan lebih dari sekedar kenyamanan ternyata pendengar. Jadi seperti halnya anjing, sebagian besar kucing itu punya naluri alami untuk menentukan di mana dan bagaimana mereka tidur. Ya, alasannya sebagai predator, mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya mereka sering memilih tempat istirahat yang menyeimbangkan kehangatan, keamanan, dan kenyamanan pendengar. Jadi ada beberapa alasan kenapa kucing itu tidur di kaki. Yang pertama, mereka mencari kehangatan dan menghemat energi. Jadi tubuh manusia itu mengeluarkan panas dari ujung tempat tidur, menyediakan tempat yang nyaman dan stabil. Jadi keduanya dapat memberikan kehangatan untuk tubuh kucing. Karena kesehatan kucing bergantung pada pemeliharaan suhu tubuh yang optimal, jadi tidur di tempat yang hangat membuat mereka itu istirahat dengan lebih baik. Jadi tidak seperti manusia pendengar, kucing itu lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Posisi tidurnya juga membantu mereka mengatur suhu tubuh. Jadi kalau kucing rumahan yang mencari kehangatan biasanya akan berbaring telentang atau juga biasanya menempelkan tubuhnya ke kaki tuannya ya, untuk mendapatkan kehangatan tambahan. Nah, kemudian yang kedua, tempat istirahat yang aman dan strategis ya. Jadi kucing adalah hewan pemburu, tapi sekaligus juga sebagai mangsa ya. Hal ini membuat mereka berhati-hati dalam memilih tempat tidur. Jadi tidur di kaki manusia itu memberi mereka akses cepat ke jalur pelarian sambil terus mengawasi lingkungan di sekitar. Terus ujung tempat tidur, nah itu memberikan keseimbangan yang sempurna, cukup dekat untuk merasa nyaman, tapi cukup jauh untuk bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, kenyamanan dan rutinitas. Jadi jika kucing kita itu tidur di kaki setiap malam, maka itu artinya ia menganggap sebuah rutinitas pendengar. Jadi kucing itu menyukai konsistensi dan pengaturan tidur yang stabil, jadi membuat mereka itu merasa aman, baik itu di kaki pemiliknya, di kursi favorit atau di mana saja. Jadi sebagian besar kucing itu menetapkan rutinitas yang sesuai dengan preferensi kenyamanan mereka. Dan kucing yang memilih tidur di tempat yang sama setiap malam mungkin akan menandakan kepercayaan terhadap pemiliknya, atau bisa jadi itu adalah tempat yang paling nyaman di rumah kita pendengar. Kemudian yang terakhir, mengklaim wilayah. Jadi kucing itu makhluk teritorial, jadi tempat tidurnya itu tak terkecuali. Berbagi tempat tidur dengan kita itu adalah tanda kepercayaan, tapi juga memperkuat klaim mereka atas area tersebut. Dengan tidur di kaki, jadi mereka menandai wilayah dengan aroma dan memberikan sinyal pada hewan lain bahwa mereka memiliki ikatan khusus dengan kita. Nah, jadi gak usah khawatir pendengar, jika kita sering melihat kucing sering pindah tempat tidur, itu artinya mereka sedang bereksperimen dengan berbagai posisi untuk menemukan pilihan yang paling nyaman dan aman. Jadi memang beberapa kucing kadang-kadang meringkuk di kotak pasir atau di tempat-tempat aneh lainnya, seperti saat mereka mungkin stres ya. Tapi tidur di kaki pemiliknya itu merupakan tanda kenyamanan dan tanda kepercayaan dari mereka pendengar. Nah, itu ya bagi yang punya kucing, jadi itu harus cukup jeli juga ya, dan harus tahu itu kenapa kucing kita itu suka tidur di kaki. Alasannya beragam tadi ya sudah kita dengarkan. Ada yang karena mencari kehangatan dan juga menghemat energi mereka, kemudian karena itu tempat istirahat yang aman dan strategis, kemudian karena kenyamanan dan rutinitas, dan yang terakhir adalah mengklaim wilayah ya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjut lagi masih dalam sajian acara kita, lagu-lagu hiburan dan informasi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dengan berainya satu lagu dari Farhan semalam mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya pendengar Anda bisa dengarkan kembali sajian acara kita esok bersama kami di 96,4 MHz. Selanjutnya pendengar, saya Novi pamit undur diri dari udara telah menemani Anda di sepanjang hari ini pendengar dengan program-program acara yang kami hadirkan, dan sekali lagi saya pamit undur dari udara, dan nanti jangan lewatkan pula pendengar pada pukul 2 dini hari nanti ada partai final Piala Dunia FIFA 2026 yang mana malam hari ini akan tampil, yaitu masuk babak final Spanyol VS Argentina pendengar. Jadi silakan saja Anda bisa dengarkan acaranya, dan kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari

0: Tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali, dan maaf saya kebelibet karena saya sangat kagum sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai, Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga kredit poin.

Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada ya, tentunya juga usai tuntas acara kita mengikuti acara Piala Dunia 2026. Ya, dan tentunya juga di pukul 5 lewat 10 menit kali ini juga saya akan menemani Anda ya dalam acara selanjutnya di Bangka Belitung pagi. Mudah-mudahan yang menang ini adalah grup bola kesayangan Anda, pendengar ya, walaupun sangat tegang sekali, bahkan juga ada tambahan waktu ya. Ya, dan untuk Anda pendengar di hari Senin ini seperti biasanya Bangka Belitung pagi ya, saya akan menemani Anda di pagi hari ini dalam Motera Pagi, lalu juga dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah di pukul 6. Selain itu juga berita bersama Pro 3 ya dalam Warta Berita Sentral pukul 7, lalu juga Opini Publik dan Halo RRI di hari ini. Jangan lupa sampaikan keluhan Anda ataupun pandangan publik yang mungkin masih kurang, nanti Anda sampaikan ya di pukul 9 di Halo RRI di hari ini. Baik pendengar, itu dia program yang akan kita sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan saat lagi tentunya kita akan mendengarkan acara selanjutnya ya, Mutiara Pagi. Namun sebelumnya rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: 101
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pendengar, tentunya juga kita akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi bersama narasumber kami itu Dr. Andes Haji Saiful Zohri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Pak Haji ya, pagi hari ini di hari Rabu. Dan pendengar tentunya juga beliau akan membawakan topik harta hasil kezoliman. Untuk Anda pendengar nanti juga bisa bergabung bersama kami ya setelah pemaparan bersama Pak Haji kita di pagi hari ini ya. Nanti di 94301 kami akan buka ya line interaktifnya, dan untuk line SMS dan WhatsApp boleh dari sekarang dikirimkan di 0811-717-9111. Silakan Pak Haji ya di pagi hari ini untuk kepemaparannya terkait harta hasil kezaliman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qulallahu ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Surat Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 8. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertama-tama saudaraku rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah yang tiada terhingga. Begitu banyaknya di depan kita, di dalam diri kita sendiri. Ini begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, contoh, teladan, sukses di atas sukses, berhasil di atas keberhasilan yang lain, di atas segala kecepatan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Teori begitu indah buat kita dan pelaksanaannya, dan itu dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, pada tema pagi hari ini saya ingin menyampaikan harta hasil kezoliman. Kenapa kita banyak berbicara masalah harta? Ini ada hubungannya dari mana kita dapati dan bagaimana kita membelanjakannya. Dari mana kita hasilkan dan bagaimana kita menghabiskannya. Setiap beberapa pertemuan-pertemuan berskala nasional, pakar-pakar ahli fikih muamalah, orang-orang alim kita, tokoh-tokoh kita selalu menganjurkan bahwa di dalam kita berdakwah, di dalam kita berceramah, rajin-rajin menyampaikan tentang fikih muamalah, urusan cari duit, urusan hubungan satu sama lain. Makanya diingatkan, karena memang jarang dibicarakan. Lalu apa yang kita sampaikan, mungkin harta hasil kezaliman bagaimana bentuknya? Zolim, kalau kita mengambil istilah dari Dr. Irwandi Tirmizi, seorang fakih, seorang pakar fikih muamalah, dia mengambilkan zolim berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau dalam bahasa kita biasanya sering terjemahkan dengan berbuat zolim. Secara istilah, zolim juga berarti mengerjakan larangan lalu meninggalkan perintah Allah. Larangan Allah dia kerjakan, tetapi perintah Allah dia laksanakan. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi lawannya al-adl, keadilan, atau berbuat adil. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ini penting? Ya, kita mungkin yang mengungkap ke dalam diri kita. Coba saya membaca diri saya, mengungkap sesuatu yang ada diri saya. Kita semua yang lain juga melakukan hal yang sama. Boleh jadi kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang sungguh indah, tapi boleh jadi juga ada sesuatu yang kita kerjakan itu menurut kita tidak terlalu bermanfaat, tetapi menurut Allah itu nilainya sangat besar. Atau kebalikannya, ada sesuatu yang itu menurut kita sangat penting, maka kita berusaha untuk mendapatkannya, tetapi menurut Allah itu tidak baik atau salah atau bisa menzolimi. Semua syariat samawi, syariat manapun, ilmu dari langit itu mengharamkan kezaliman dan mewajibkan keadilan. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Jelas buktinya yang dibawa oleh rasul-rasul kami, kata Allah. Lalu wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyakumun nasa bil qist, telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ini yang diharapkan untuk kita. Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, kepada siapa terkadang kita berbuat zalim, kita dapat merusak, berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Siapapun orang berbuat zalim terhadap Allah, ini Allah haramkan. Waja'altuhu bainakum muharraman, juga telah aku haramkan kezoliman sesama kalian. Terhadap Allah haram kita menzolimi, terhadap sesama kita juga Allah haramkan menzolimi sesama kita. Maka diingatkan, fala tuzolemu, maka janganlah kalian saling berbuat zolim. Saudaraku rahimakumullah, terhadap siapapun, artinya kita berbuat zalim terhadap Allah, bisa berbuat zalim sesama kita, ini lewat harta. Lewat harta, bukan ibadah yang lain. Ibadah yang begitu banyak yang kita bicarakan adalah satu, adalah bagian dari harta. ternyata terhadap Allah juga kita bisa zolim masalah harta ini.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini biasanya kita, karena kita sudah kadung benci kepada orang lain, maka apapun yang dilakukan oleh orang, walaupun itu bagus dalam pandangan kita, menurut kacamata kita, keliru, salah melulu, tidak ada baiknya. Karena kebencian kita terhadap seseorang atau kelompok lebih dahulu, sehingga apapun yang terjadi berikutnya salah semua. Jangan, kata Allah, jangan. Iqdilu, tapi berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan, ketika Rasulullah juga pernah berhutang kepada seorang Yahudi, lalu ditagih hutangnya, tapi Rasulullah tetap bayar, tetap memberikan apa unta yang sudah dipinjamnya dulu. Padahal Yahudi musuh, tapi kepada siapapun, jangan kebencian kita melebihi sehingga kebaikan orang tidak ada di depan mata kita, semuanya serba salah. Dalam satu riwayat, bagaimana ada seorang Syiah yang sangat benci kepada kelompok Sunni. Ini kelompok yang berubah, tapi berikutnya dia menganut, menjadi penganut Sunni. Kenapa? Karena ketika dia mendapat informasi atau narasumber, dia bertanya kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang kepegawaian saat itu. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai seorang pejabat menghadapi dua orang mengikuti tes masuk kepegawaian, kata dia saat itu. Yang satu berasal dari kelompok Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan kaum Sunni? Syekh Ibnu Baz menjawab, tidak boleh. Tidak boleh engkau lakukan. Makanya dia membaca ayat tadi, berlaku adillah kepada siapapun, walaupun kelompok kita boleh jadi yang besar nilainya, tetapi yang betul adalah dia tetap mendapatkan itu, bukan yang lain. Saudaraku rahimakumullah, ada beberapa unsur kezaliman itu. Ada unsur kezaliman kepada Allah, ini kita merusak atau menzalimi hak-hak Allah. Kezaliman terhadap hak orang tertentu. Ada juga kezaliman terhadap hak orang banyak. Lalu kita mulai, kezaliman terhadap hak Allah bagaimana? Saudaraku rahimakumullah, setiap kita diperintahkan untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Tetapi bahagian rezeki itu tidak semuanya milik kita. Tidak semuanya milik kita. Maka ada orang bekerja, mungkin sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka kaum buruh, mungkin pegawai, orang upahan dan sebagainya. Maka mereka mendapatkan uang dari hasil upahnya. Pegawai negeri juga kita ngambil upah. Pegawai negeri itu ngambil upah dengan negara, mengambil upah juga. Mungkin kita anggota keamanan, ngambil upah juga, karena kita bekerja dengan negara, dengan orang atau dengan perusahaan, semuanya ngambil upah. Mungkin kita dapat dari upah kita bekerja itu lewat jasa kita. Mungkin ada orang yang mendapatkan rezekinya dari harga barang, dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka itulah kaum produsen, kaum konsumen. Boleh jadi mereka pintar mengolah barang baku, bahan baku menjadi bahan jadi, atau dari olahan ubi menjadi kue lalu dijualnya. Itu artinya bahan dari hasilkan dapat duit juga.

juga mereka selisih harga barang jual beli, itulah pedagang. Tetapi ada juga ada sebagian manusia yang rezeki mereka bukan karena barang. Dia tidak ada barang yang diperjualbelikannya, dia bukan produsen atau jasa, dia tidak punya keahlian, jadi pegawai dia tidak lulus. Bekerja mungkin di perusahaan juga dia tidak bisa. Kerja biasa juga dia tidak punya modal. Maka kelompok ini mereka disebut dengan kaum fakir dan miskin. Berarti kalau kaum fakir dan miskin, rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Inilah berarti hak ini hak Allah yang harus kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Begitu firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 ayat 25. Kita ulangi lagi. Walladzina fi amwalihim hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu, ada dalam hartanya tersedia bahagian-bahagian tertentu. Nah, bagian tertentu dalam harta itu bagi siapa? Allah menyebutnya bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang tidak mau meminta, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau meminta. Berarti mereka dapat hartanya kalau dia tidak bisa yang lainnya, apalagi kelompok fakir itu dia tidak bisa berbuat banyak untuk mencari harta karena serba kekurangan. Sehingga dari mana mereka dapat? Mereka dapat dari harta itu, dan harta itu adalah hak Allah. Hak Allah berarti harus kita berikan. Kepada siapa yang kita berikan? Yang milik Allah. Yang milik Allah diberikan kepada fakir miskin tadi lewat zakat atau bentuk yang lain. Kalau kita pengen, tapi zakat sudah jelas, atau bentuk infak, bentuk sedekah atau yang lain. Dan inilah harta yang kita peroleh tadi adalah harta hak Allah. Kalau tidak kita tunaikan, tidak kita berikan hak Allah ini, lalu diberikan kepada yang Allah sebut fakir miskin, berarti kita sudah menzolimi hak Allah lewat zakat itu sendiri atau bentuk yang lain. Tapi karena zakat memang sudah merupakan rukun Islam, bila tidak kita tunaikan, maka itu suatu kezoliman yang besar terhadap Allah dan merugikan hak-hak orang yang saat itu memang dia berhak mendapatkan harta itu. Karena ini merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahagian-bahagiannya adalah lewat doa-doa mereka, sehingga kita mendapati harta itu dengan aman, dengan nyaman, dengan mudah. Ini satu diantaranya. Berarti ketika tidak kita tunaikan, kita sudah menzolimi hak Allah. Jawabnya berarti kalau demikian harus ditunaikan. Nanti bagaimana hak terhadap kelompok tertentu nantinya, dan atau kezaliman terhadap hak orang banyak, nanti akan kita teruskan insyaallah alawan bisawab. Kita sama-sama mungkin perbaiki untuk diri kita masing-masing. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang paling bagus, atau kita merasa bagus tetapi tidak bagus, atau kita merasa tidak bagus tetapi ternyata menurut Allah itu sangat bagus. Allahu a'lam bishawab. Makasih. Pro 1.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dengan FKKPR itu sudah disahkan, ternyata kita itu hampir seluruhnya itu adalah ada iup timah.
1: Kondisi cuaca panas dan angin kencang, hutannya yang kering, angin kencang membuat api semakin besar.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, Pemkab Bangka menargetkan 40 blok IUP PT Timah dapat diserahkan ke tangan masyarakat. Puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026, hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah di Kabupaten Bangka. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Senin 20 Juli 2026, kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Pemkab Bangka menargetkan 40 blok IUP PT Timah dapat diserahkan ke tangan masyarakat. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Ada 40 blok di Bangka ini yang sedang diselesaikan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan sebanyak 40 blok lahan yang masih berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan IUP Timah dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini proses penyelesaiannya terus berjalan dengan pendampingan dari kejaksaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengatakan, penyelesaian menjadi sesuatu upaya pemerintah daerah memberikan kepastian status lahan bagi masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan fasilitas umum.
1: Jangankan rumah Mas Heru, rumah saya juga barangkali itu IUP Timah. Jadi walaupun perda terkait dengan FKKPR ya, itu sudah disahkan, ternyata kita itu hampir seluruhnya itu adalah ada IUP Timah. Ini sedang kami selesaikan juga.
2: Asep mengatakan meski peraturan daerah, perda terkait rencana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang RKKPR telah disahkan, masih banyak lahan yang ternyata masuk ke dalam wilayah IUP Timah. Status lahan yang masih berada di dalam IUP menjadi kendala bagi pemerintah daerah melakukan intervensi, melaksanakan pembangunan maupun penyaluran bantuan untuk fasilitas umum. Namun, sesuatu capaian yang telah berhasil dilakukan adalah pelepasan status lahan masjid di Nangnung yang sebelumnya berada dalam wilayah IUP PT Timah. Dengan perubahan status tersebut, masjid kini telah menjadi aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara Masjid Karya Makmur hingga kini masih dalam proses penyelesaian karena lahannya masih berada di bawah kewenangan PT Timah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum dapat mengintervensi pembangunan maupun dana hibah maupun bantuan lainnya. Dari Sungai Letran Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026 hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah di Kabupaten Bangka. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Ini terjadi dan mungkin sudah menjadi
4: puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026 terdampak terhadap peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Bangka. Terdata sudah hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah sejak awal bulan kemarin. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka Zelpika Amia mengatakan, peningkatan terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hampir setiap hari ada laporan karhutla dan bahkan dalam satu hari kemarin pihaknya menerima dan mengatasi 10 kejadian kebakaran dari siang hingga menjelang maghrib.
3: Kita sudah memadamkan api kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi dan mungkin sudah menjadi rutin ya kayaknya, itu di seputaran tempat lokasi pantai. Karena kondisi cuaca panas dan angin kencang, jadi kondisi hutannya yang kering, angin kencang, membuat api semakin besar.
4: Ia menjelaskan kondisi cuaca panas seperti saat ini sangat rentan terjadinya kebakaran karena dipicu lahan yang kering dengan angin yang cukup kencang. Pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan termasuk pengawasan wilayah rawan seperti di wilayah Kecamatan Sungai Liat, Merawang, Riau Sili, Pemali, dan lainnya. Menurutnya, Damkar Bangka menyiagakan personil dan armada, yakni sebanyak 15 petugas setiap harinya dengan 4 unit mobil damkar siaga mengatasi kebakaran di musim kemarau ini. Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan dari kebakaran di musim kemarau, tidak membakar sampah sembarangan apalagi di kawasan rawan, tidak melakukan perluasan kebun dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pemerintahan Provinsi Kebon Bangka Belitung memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk seluruh merek produk ekspor usaha mikro kecil dan menengah guna mencegah pelanggaran aturan terhadap permasyarakatan komoditas ekspor. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kebon Bangka Belitung Agus Setiorini mengatakan pendaftaran HAKI produk ekspor UMKM ini penting karena tidak hanya menjadi bukti sah kepemilikan mereka dan produk usaha mikro kecil menengah tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak kecil lainnya serta meningkatkan reputasi produk di mata konsumen global. Disperindak Kepulauan Bangka Belitung juga tidak hanya mendampingi UMKM untuk mendapatkan haki, tapi juga membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur mencatat adanya peningkatan penghimpunan zakat dan infak dari aparatur pemerintahan pada 2026. Septianingsih melaporkan.
5: Kemarin kita ada 35% ya dari OPD. Ini sekarang sih adalah 40% yang...
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Belitung Timur mencatat adanya peningkatan penghimpunan zakat dan infak dari aparatur pemerintahan pada tahun 2026. Meski demikian, tingkat partisipasi dari desa-desa dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaat zakat dan juga infak dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Belitung Timur, Edi Febrianto, mengatakan kepatuhan OPD dalam menyalurkan zakat dan infak melalui Basnas mengalami peningkatan dari 35% pada tahun lalu menjadi 40% pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Basnas Belitung Timur juga tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat berdasarkan bentuk kebutuhan dan juga usulan yang masuk tanpa membedakan desa yang aktif maupun yang belum aktif dalam berinfak.
5: Dari desa-desa itu ya kenaikan pun tidak banyak juga lah, hanya yang rutin tuh di desa itu sekitar 8 desa ya yang rutin. Dari 39 desa kami mengajak mereka ini karena dalam rang biar begitu mereka mengajukan proposal jadi balance lah gitu, kalau dapat, kalau misalnya apalagi lah misalnya tersalurkan ke mereka sampai nominalnya 18 juta, ya minimalnya mereka ada langkah bantu dari mereka, berarti kan dari kita oleh kita lah gitu maksudnya.
6: Di sisi lain, ini juga mengajak masyarakat, pemerintah desa hingga perusahaan perkebunan di Belitung Timur untuk meningkatkan partisipasi dalam berinfak melalui Basnas. Dana infak tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, keagamaan, pendidikan hingga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang tegaskan tindak pelaku penyalahgunaan BBM. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Itu akan kami kenakan pasal nanti apabila ditemukan ya ada penyalahgunaan BBM di sini.
8: Polresta Pangkal Pinang mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan situasi dengan melakukan penyelewengan distribusi maupun penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM, pasalnya stok BBM di wilayah Pangkal Pinang dipastikan dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapolresta juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan melakukan penimbunan, penyelewengan distribusi maupun penyalahgunaan BBM.
7: Perintah Pak Kapolda jelas ya, sudah jelas itu. Bagi teman-teman ya yang melakukan penyelewengan maupun pelaku maupun si pembantu ya, pembantu operator, itu akan kami kenakan pasal nanti apabila ditemukan ya ada penyelewengan BBM di sini.
8: Lebih lanjut, Polresta Pangkal Pinang akan meningkatkan pengawasan di lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1.5 lihat ya. Dan tentunya juga untuk Anda pencinta sepak bola. Pas lagi senang-senangnya banget nih. Apalagi mungkin memang ya salah satu pendukung dari Spanyol, pendengar ya. Ya, di mana Spanyol memang sukses mengalahkan Argentina ya dengan skor 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga dengan hasil ini Spanyol juga meraih juara dunia ya. Dan tentunya juga sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas, pendengar. Ya, kedua tim juga ini bermain dengan intensitas yang sama tingginya pada awal pertandingan babak pertama, dan bahkan situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Di menit ke-38 Spanyol juga nyaris banget nih di mana membuka keunggulan ya setelah aksi operan 1-2 oleh Michael ya. Terus juga di mana eksekusinya ke gawang akhirnya juga bisa ditahan oleh Emiliano, pendengar. Ya, dan tentunya juga akhirnya peluit turun ya. Terus juga Spanyol maupun Argentina belum mampu memecahkan keberuntungannya ya, masih skornya 0-0, pendengar ya. Terus juga ada jeda sebentar di babak pertama ya, dan dilanjutkan lagi dengan halftime show-nya. Dan di babak kedua Spanyol kembali mengancam ya, dan jujur aja tadi cukup tegang saya pikir bakal Argentina lagi menang, ternyata Spanyol, pendengar ya. Ya, dan tentunya juga pendengar, Spanyol sebenarnya enggak banyak melancarkan serangan berbahaya ya, tapi di sini kita bisa melihat nih Martes tampil bagai pahlawan sampai percobaan dari Pedri hingga Kubarsi, pendengar. Dan tentunya juga akhirnya nih Leonardo Paredes ya ini melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6 ya, dan Spanyol juga dihadiahkan dengan tendangan bebas, dan tendangan Lamin juga selaku eksekutor ini mengarah ke sisi kiri gawang dan berhasil ditepis oleh Martis, pendengar. Ya, dan pendengar, akhirnya ya senang sekali ya kita sudah menyelesaikan Piala Dunia, dan nanti next kita juga bakal ada perlombaan bola selanjutnya lagi ya. Untuk Anda pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk pendengar, dan pukul 7 Warta Berita Sentral kami hadirkan bersama Pro 3.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: makanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu yang nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.9. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana juga PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara ini memastikan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah Sumatera Barat ini kembali stabil seiring dengan membaiknya kondisi sejumlah jalur distribusi utama. Bahkan pendengar, di mana juga untuk saat ini ya, area manager komunikasi relation dan CSR Pertamina Niaga Regional Sumbagut ini Fahrogi ini mengatakan juga perbaikan kondisi ini juga seiring dengan lalu lintas yang turut mendukung percepatan distribusi BBM. Selain itu juga pendengar, untuk mempercepat prosesnya, Pertamina juga mengerahkan 25 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot carter. Penambahan armada ini ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Barat, pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan tetap bersama kami di Pro 1.9.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Ladan. Kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar, seorang peserta tur asal Madiun, Femas Yani Arianto, diduga meninggalkan rombongan wisata saat berada di Korea Selatan. Bahkan kejadian ini tersebut juga membuat agen perjalanan mereka membuka sayembara untuk membantu menemukan keberadaannya. Pihak travel mengumumkan sayembara tersebut melalui akun Instagramnya, itu Sarjana Backpacker, yang kemudian juga ramai diperbincangkan oleh publik karena sayembara tersebut ditunjukkan untuk WNI yang berada di Korea Selatan dan mengetahui keberadaan Femas. Unggahan tersebut juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan informasi mengenai Femas kepada petugas terkait ya apabila menemukannya, dan pihak travel juga mengingatkan agar warga tidak mengajak Femas melakukan aktivitas lain sebelum proses pelaporan dilakukan. Ya, dan pendengar, tentunya juga marketing manager Berani Backpacker Wiki juga membenarkan adanya sayembara tersebut dibuat karena pihak travel melalui media sosial menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi setelah berbagai pendekatan sebelumnya dilakukan. Bahkan visa Femas pun telah memasuki status overstay dari 12 Juli dan setelah bersangkutan juga tidak kembali lagi bersama rombongan, dan sebelum status tersebut terjadi pihak travel juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan keluarga agar Femas bersedia pulang. Selain juga tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak agen perjalanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi peserta lain dalam rombongan. Karena kondisi ini juga dikhawatirkan bisa berdampak pada proses pengajuan visa Korea Selatan bagi peserta lainnya. Keberadaan Femas dalam satu grup perjalanan juga bisa menjadi pertimbangan tambahan bagi pihak terkait ketika memproses pengajuan visa, karena pihak travel juga berharap masalah tersebut segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar. Baik pendengar, itu informasinya ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Ladan.

0: blame my stupid heart.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
1: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.000.